0: yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol.
2: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan penyalahgunaan bantuan sosial bansos untuk masyarakat.
0: Disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol.
2: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM.

0: yang disalurkan pemerintah tersebut ditujukan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Sudah ada datanya berapa tentu sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi.
3: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.000

0: 371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
7: Ya. Ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi, Jakarta, Bekasi, Elvin Fahdias mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang
7: berisi 5 liter. Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di embarkasi Jakarta-Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di embarkasi Jakarta-Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta-Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2: Bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat.
1: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
3: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah undervalue dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan. 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
1: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency, sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar, sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
1: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trades Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
5: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
6: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khalid El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir Grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen Grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: utama andap asor janji pikir-pikir uripiku pancen kudu tansah eling lan waspada amarga menungso duweni sing jenenge nafsu akeh conto kang padha ngerteni biyen-biyene ora kanggonan derajat pangkat duweni watak lembah mana anda pasor nanging watak kuwi dadi ilang sakwise kanggonan derajat pangkat oleh dadi wong kang luweh saka liyane nanging kudu tetep anda pasor ambek utama andap asor
1: pitutur Mbah Slamet 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
5: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
4: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
5: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
4: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
5: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
4: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
5: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
4: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
5: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
4: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
5: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
4: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
5: Stop bullying mulai dari kita.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

Sobat pendengar, kembali lagi ya bersama di Semangat Pagi. Hari ini 13 Mei 2026. Setiap tanggal dalam kalender itu pasti punya makna dan peringatan tersendiri di berbagai belahan dunia ya. Nah, sobat pendengar, tanggal 13 Mei itu ada apa aja nih ternyata. Nah, ini untuk 13 Mei ini ada sebagai perayaan salah satu makanan khas Timur Tengah ya. Ini populer di berbagai negara, yaitu Hari Humnus Internasional. Nah, ini hari ini pertama kali dirayakan pada tahun 2012 atas gagasan dari Ben Lang dengan tujuan menyatukan masyarakat khususnya di Timur Tengah melalui makanan yang digemari banyak orang. Nah, humus ini merupakan makanan khas Timur Tengah yang terbuat dari kacang garbanzo, tahini, jus lemon dan juga bawang putih ya. Ini nama humus ini berasal dari bahasa Arab yang berarti buncis. Nah, di berbagai wilayah Timur Tengah, humus ini jadi makanan pokok karena kacang buncis ini tumbuh subur dan mudah ditemukan di daerah tersebut. Selain itu, ada Hari Manajemen Fasilitas Sedunia nih. Nah, ini diperingati setiap hari Rabu pada pekan kedua bulan Mei. Dan hari ini peringatan ini jatuh pada 13 Mei sebagai momen untuk mengapresiasi peran penting para pekerja di bidang manajemen fasilitas. Kemudian yang ketiga, ada Hari Anak-Anak Pahlawan yang Gugur di Amerika Serikat. Nah, ini peringatan ini bertujuan untuk menghormati pengorbanan anak-anak yang kehilangan orang tua karena gugur saat menjalankan tugas negara. Ini sebagai bentuk penghargaan bagi anak-anak muda yang hidupnya berubah ya secara tragis setelah ditinggal oleh orang tua mereka. Wah, jadi setiap tanggal itu pastinya punya makna tersendiri ya. Dan ternyata di 13 Mei ini ada peringatan di beberapa belahan dunia, tentunya memberikan apa nih makna juga ya di berbagai belahan dunia. Ada momen penting ya ternyata di setiap tanggalnya. Oke, baik, Salsa mau menyapa kembali yang sudah gabung di 0882 135 135 ya. Ada Bu Susi, halo Mas Salsa, halo juga, selamat pagi Bu Susi. Salamnya buat Bu Murni, buat Bu Sadowoh, Bu Endang Wahyu, terus juga buat Bu Riono, Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungki, Evan, Pak Pri, dan anak-anak Alpen semua ya, dan Mbak Nadine juga. Sehat selalu Bu Susi. Ada Pak Hendro, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Mas Salsa, amin ya Rabbal Alamin. Doa yang baik juga ya untuk sahabat pendengar dan juga Pak Hendro juga. Ikut nimbrung, salamnya aja buat keluarga Merak Ati, terus juga buat semua penyiar Radio Magelang FM. Spesial buat grup Merak Ati, lagunya buat dansa ya. Oke. Sekarang Pak Hendro, oh lagi di Jogja, pindah kerja di Jogja. Semoga lancar, sehat selalu ya. Oke deh, siap Bu Tuti, nanti lagunya bakalan selesai hadirkan tentu. Oke, menemani kita di menit keempat lo lepas dari jam 7 pagi ya. Nggak dulu, dari Akbar Kali dan juga Cilok Cilik. Tetap barengan sama Salsa di Semangat Pagi.

0: Baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
0: Oh iya ya.
1: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh, iya, iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via Grab

Kabar Indonesia bersama saya, Salsa. Sahabat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mencoret lebih dari 11.000 keluarga penerima manfaat bantuan sosial yang terindikasi menggunakan dana bansos untuk bermain judi online pada triwulan pertama tahun 2026. Mensos dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan seluruh penerima bansos yang dicoret tersebut terindikasi terlibat judi online berdasarkan hasil pemadanan data. Ia mengungkapkan bahwa jumlah penerima bansos yang terindikasi judi online mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yang mencapai sekitar 600.000 penerima. Pada tahun lalu, pemerintah sempat memberikan kesempatan kepada sebagian penerima bansos yang sebelumnya dicoret untuk kembali menerima bantuan setelah melalui pemeriksaan lapangan dan dinilai masih membutuhkan bantuan sosial. Namun ia menegaskan penerima bansos yang kembali terindikasi judi online akan dicoret secara permanen. Adapun Kementerian Sosial juga terus melakukan pengawasan dan pendampingan melalui pendamping sosial di berbagai daerah dengan melibatkan pemerintah daerah agar bantuan sosial tidak digunakan untuk judi online. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
2: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
1: Oh. Ngono to, tak kira mong artis yang iso nganggo emas api-api. Jebul awak dewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
2: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
3: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
2: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
1: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
2: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
1: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
2: Waduh.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyedia Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas.

107 Harapan Magelang. Program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8 Anak Merdeka. Program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9 Perempuan Berdaya. Lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Kalau saya di Semangat Pagi, tidak terasa nih ya, besok tanggal 14 Mei, tanggal merah ya, karena adanya kenaikan Isa Al-Masih. Nah, sahabat dengar, tentunya nih di bulan Mei ini jadi angin segar ya buat ASN dan juga karyawan yang merasakan libur di tanggal merah. Tentunya ini jadi long weekend karena hari Kamis ini tanggal merah, kemudian Jumatnya cuti bersama, lalu Sabtu Minggu weekend begitu ya. Nah, satu informasi, pelayanan admin Duk dari Disduk Capil Kota Magelang tetap buka pada hari libur nasional dan cuti bersama kenaikan Isa Al-Masih ya. Tetap buka jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Dan ini manfaatkan layanan dari Disduk Capil Kota Magelang di hari libur begitu ya. Oke, dan sahabat pendengar, ini jadi informasi sekali lagi ya bahwa Disduk Capil Kota Magelang tetap memberikan pelayanan pada hari libur nasional dan cuti bersama kenaikan Isa Al-Masih pada hari Kamis dan Jumat 14 dan 15 Mei 2026 ya, jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang waktu Indonesia Barat.

Jadi sahabatnya jangan khawatir karena pelayanan tetap buka meskipun di hari libur ya. Kalau ada untuk administrasi begitu ya, kependudukan, jadi manfaatkan waktunya. Baik, sahabatnya harus selesaikan. Beri sedikit informasi, bukan sedikit ya, tapi banyak nih ya, berkaitan dengan cuaca Jawa Tengah di hari ini ya. Di mana BMKG memperkirakan cuaca Jawa Tengah di tanggal 13 Mei 2026 ini didominasi cerah berawan ya. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di wilayah pegunungan bagian barat dan tengah Jawa Tengah. Dan kemudian secara umum ini suhu udara di Jawa Tengah ini berkisar 18 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 45 sampai dengan 90%. Beberapa daerah yang berpotensi mengalami hujan ringan ini antara lain seperti daerah Cilacap, Kebumen, Temanggung, Kajen, lalu Selawi, Kabupaten Magelang, lalu ada Bumi Ayu dan Majenang. Sementara untuk hujan ringan hingga sedang ini akan dialami oleh beberapa daerah seperti Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, serta Wonosobo. Selanjutnya untuk daerah yang diprediksikan berawan ada Semarang, Kudus, Demak, Jepara, lalu ada Pati, Rembang, Blora, Surakarta, dan juga Tegal. Nah, sahabat pendengar, masyarakat juga di wilayah pegunungan juga dihimbau tetap waspada terhadap potensi hujan di sore hari sampai dengan malam hari. Baik, sahabat pendengar, Salsa masih menemani hingga 1 jam ke depan ya, sampai dengan jam 9 pagi. Di Semangat Pagi, ada Maroon 5 dengan Girls Like You menemani kita di menit ke-9, lepas dari jam 8 pagi. Tetap barengan sama Salsa. Di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat, persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Hidu Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
5: Monggo, Kang, kopi ini. Ben rang lentruk ngono kuwi.
4: Ah, jan, mumet tenan ya, yuk. Lah kemarin itu, yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
5: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
4: JDIH? Apa kuwi yo?
5: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
4: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
5: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
4: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul.
6: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

kabar Indonesia bersama saya Salsa, sahabat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berpesan agar masyarakat memanfaatkan label Nutrilevel sebagai panduan untuk memilih makanan dan minuman yang sehat. Menteri Kesehatan dikutip dari laman Antara News pada hari ini mengatakan Nutrilevel adalah sistem label gizi berbasis warna dan huruf yang dicantumkan pada kemasan makanan dan minuman siap saji di Indonesia untuk menunjukkan tingkat kandungan gula, garam, dan lemak dalam satu produk. Menurutnya, melalui label ini, konsumen dapat memahami kualitas nutrisi produk secara lebih cepat, mudah, dan informatif. Adapun penerapan label nutrisi dinilai penting seiring meningkatnya risiko penyakit tidak menular akibat konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan seperti obesitas, hipertensi, penyakit jantung, stroke, hingga diabetes tipe 2. Ia menyebut bahwa edukasi pilihan makanan dan minuman sehat melalui Nutrilevel terbukti efektif saat dilihat implementasinya di negara-negara lain, sehingga pihaknya mengadopsi itu sebagai upaya menjaga kesehatan masyarakat. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Sahabat Uningiar, kembali lagi ya bersama dengan Salsa di Smart Pagi. Nah, turnamen voli nasional SBY Cup 2026 siap digelar ya di Gor Samapta, Kota Magelang, Jawa Tengah, tanggal 13 di hari ini sampai dengan 17 Mei 2026 ya. Dan ini menghadirkan 8 klub voli putra Indonesia termasuk Lavani dan Surabaya Samator, tim elit Proliga ya. Selain menghadirkan atmosfer kompetisi profesional, turnamen ini juga memperebutkan total hadiah mencapai 1,3 miliar rupiah dan akan disiarkan melalui jaringan Transmedia. Nah, SBY Cup 2026 ini menggunakan format setengah kompetisi dengan 8 tim yang dibagi dalam 2 grup. Dan tentu ini ada beberapa grup ya, 2 grup ya, grup A dan juga grup B. Untuk hari Rabu 13 Mei 2026 ini jam 1 siang nanti, Lavani versus PDAM Perumda Tirta Bagasasi. Lalu jam 3 sore, Sukun Badak versus Ganeksa Bumikarta. Jam 5 sore, Pasundan versus Semarang Bang Jateng. Dan jam 7 malam, DPUPR Alip Grobogan versus Surabaya Samator. Dan untuk ketentuan tiket dengan harganya reguler Rp50.000, untuk VIP Rp100.000. Dan tiket SBY Cup ini bisa langsung dibeli di Gor Samapta. Untuk periode penjualan tiket 12 sampai 17 Mei 2026 mulai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat ya. Untuk pembelian tiket SBY Cup 2026 bersifat final sehingga tidak bisa dilakukan pengembalian dana atau refund maupun perubahan jadwal atau reschedule. Tiket ini hanya berlaku sesuai dengan tanggal pertandingan yang dipilih saat pembelian ya. Tapi penonton juga diberikan fleksibilitas untuk keluar masuk venue asalkan gelang tiket tetap terpasang dengan baik dan tidak rusak. Untuk metode pembayaran ada beberapa pilihan, baik tunai maupun non-tunai. Sementara untuk anak-anak di bawah usia 3 tahun tidak dikenakan biaya alias gratis ya. Oke deh, sahabat dengar, silakan merapat di Gor Samapta ya untuk menyaksikan SBY Cup 2026 ya. Dan ini dimulai nanti jam 1 siang tanggal sekarang ya untuk perdana kompetisinya 13 Mei 2026 sampai dengan 17 Mei 2026. Oke, masih membersamai sahabat dengar semua tentunya di Semangat Pagi. Dan ada Salma Salsabil dengan Boleh Juga.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Eh guys, guys, sini deh, spill dong cita-cita kamu apa nih?
4: Apa ya, bingung, jadi artis deh.
5: Wow.
3: Kalau aku sih dokter dong.
5: Cie.
3: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
5: Yeah.
3: Yakin mau nikah?
6: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
7: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
8: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
9: Untuk semua usia.
10: Semangat pagi.
11: Semangat pagi.
10: Baik, Sobat Pendengar, tidak terasa ya Salsa sudah menemani dari jam 6 pagi tadi di Semangat Pagi. Dan ini waktunya buat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jam 9 nanti akan ada Ceria Mutiaraku bersama dengan TK Indriyasana Kota Magelang. Salsa pamit, selamat beraktivitas, tetap semangat di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Nicki Minaj. And boy, you got me walking side to side. I'm tagging.

Lang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini 13 Mei tahun 1950 merupakan peristiwa penting dalam dunia olahraga balap mobil. Di hari itu, diselenggarakan sebuah balapan perdana seri Formula 1 dalam sejarah balap mobil dunia. Balapan ini diselenggarakan di sirkuit Silverstone, Inggris. Kompetisi tersebut dibuka oleh Raja George VI dan Putri Elizabeth. Di lomba ini pula, istilah Grand Prix diperkenalkan. Grand Prix adalah jenis perlombaan balap mobil kelas utama. Istilah ini digunakan untuk lomba-lomba utama seperti kejuaraan Formula 1 dan kejuaraan rally dunia. Dalam balap Formula 1 yang diselenggarakan di Silverstone, Inggris untuk pertama kalinya ini, telah ada seperangkat aturan teknis untuk balap mobil kursi tunggal atau single seater yang diumumkan oleh Federation International de Automobile atau FIA, sebuah lembaga tertinggi yang bertanggung jawab atas segala jenis olahraga otomotif. Aturan tersebut dibuat tahunan, serta menjelaskan secara rinci ukuran maksimal dan minimal kapasitas mesin, aturan teknis, dan aturan keselamatan pembalap serta penonton. Mobil yang dibangun dengan aturan ini disebut dengan mobil Formula 1, dan perlombaan yang menggunakan mobil tersebut dinamakan balap mobil Formula 1. Selain itu, ada spesifikasi kelas lainnya dari FIA, seperti F3 dan F3000. Namun, Formula 1 adalah tingkat kompetisi tertinggi yang terdapat di dunia olahraga otomotif. Insan Edukasi, balap mobil pertama Formula 1 di Silverstone, Inggris, diikuti oleh 105 peserta dengan kendaraan single-seater gerak roda depan. Meskipun dilengkapi supercharger, mobil masih sulit dikendalikan di trek. Gelar juara dunia Formula 1 pertama kali ini dimenangkan oleh pembalap Italia Giuseppe Farina dengan mobilnya Alfa Romeo. Ia mengalahkan rekan setimnya, yaitu pembalap Argentina Juan Manuel Fangio. Akan tetapi, Fangio memenangkan gelar juara dunia pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1951, dan 4 kali pada 6 tahun berikutnya. Fangio kemudian menjadi legenda yang mendominasi tahun-tahun pertama kompetisi Formula 1. Fangio pun menjadi pembalap legendaris. Pada tahun 1951, Ferrari sebagai pabrikan asal Italia menorehkan sejarah. Pembalap Ascari, Fangio, dan Hawthorn berhasil menarik perhatian publik dengan menjuarai beberapa Grand Prix di rentang tahun 1952 hingga 1958. Insan Edukasi, dunia balap mobil tentu mengalami dinamika dan perkembangan dari masa ke masa, seiring dengan teknologi yang semakin berkembang. Pembalap demi pembalap legendaris pun menorehkan sejarahnya. Namun, kita dapat menarik kesimpulan bahwa perubahan demi perubahan adalah hal yang mutlak terjadi. Oleh karena itu, kita harus mengisinya dengan hal-hal yang bersifat inovatif dan kreatif, serta bermanfaat untuk kemajuan bersama.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Loh, Bu, apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Aku janji, aku akan setia padamu.
4: Setia. Iki lho mas, deloke spreine. Tuku rong suwe kok ora awet. Nggo turu wis ra penak.
3: Sabar yo Dik yo. Yo, tak tumbaske.
4: Nek toko ndi to mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to mas.
3: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pol apike. Lengkap, hargane yo murah.
4: Wah, nek iki yo api-api tenan barange mas.
5: Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan.
6: Toko Setiawan.
5: Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
7: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Kembali Vita hadir untuk Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berpesan agar masyarakat memanfaatkan label Nutri-Level sebagai panduan untuk memilih makanan dan minuman yang sehat. Menkes dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, Nutri-Level adalah sistem label gizi berbasis warna dan huruf yang dicantumkan pada kemasan makanan dan minuman siap saji di Indonesia untuk menunjukkan tingkat kandungan gula, garam, dan lemak dalam suatu produk. Menurutnya, melalui label ini, konsumen dapat memahami kualitas nutrisi produk secara lebih cepat, mudah, dan informatif. Adapun penerapan label nutrisi dinilai penting sering meningkatnya, seiring meningkatnya risiko penyakit tidak menular akibat konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan, seperti obesitas, hipertensi, penyakit jantung, stroke, hingga diabetes tipe 2. Ia menyebut bahwa edukasi pilihan makanan dan minuman sehat melalui Nutri-Level terbukti efektif saat dilihat implementasinya di negara-negara lain, sehingga pihaknya mengadopsi itu supaya sebagai upaya menjaga kesehatan masyarakat. Sahabat pendengar, ikuti terus kabar terbaru nasional terkini hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Loh, Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Aku janji, aku akan setia padamu.
4: Setia, setia. Iki lho mas, delok ke seperti ini. Tuku rung suwe kok ora awet. Gua turu wis ra penak.
3: Sabar yo dik yo. Jo, tak tumbas ke.
4: Nek toko ndi to mas? Moh lho, nek toko sik wingi. Golek toko ki sing barangnya berkualitas bagus to mas.
3: Iya dik, beres. Nah, iki dik, toko Setiawan. Iki dik, barangnya pola pie. Lengkap, harganya yo murah.
4: Wah, nek iki yo api-api tenan barangnya mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan.
5: Toko Setiawan.
4: Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Sahabat pendengar, selamat beraktivitas ya hari ini dengan penuh kebahagiaan dan juga rasa syukur yang nampaknya nih kita harus terus menerus ditambah. Ada kisah inspiratif nih sahabat pendengar dari satu jemaah. Satu kisah jemaah haji muda berusia 18 tahun di mana dia mendaftarkan haji sejak duduk di taman kanak-kanak. Wah, inspirasi sekali ya. Senyum mengembang di wajah Fairuz Aisyah Fadilah, 18 tahun, setibanya di ruang tunggu Haji Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi. Dari Kompas ya, Vita lansir informasi ini, di mana Fairuz memutar kembali ingatannya saat mendaftar haji di usia yang masih belia, mungkin sekitar 4-5 tahunan ya kala itu. Dan ia mengungkapkan orang tuanya juga membantunya menunaikan rukun Islam kelima dengan mendaftarkan haji dari usia taman kanak-kanak. Di sela kegiatan perkuliahan, Fairuz ini selalu menyempatkan untuk mengikuti kegiatan manasik sebagai persiapan ke Baitullah. Wah, luar biasa sekali ya. Berbicara tentang haji, di Indonesia ini termasuk negara yang dengan pendaftar terbanyak ya, di mana mayoritas beragama muslim, sehingga daftar tunggunya bisa berpuluh-puluh tahun. Ada yang berbelas tahun, ada yang memang cepat karena memang fasilitas yang dipilih berbeda begitu ya dengan haji reguler. Ada banyak pengorbanan yang pasti untuk bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Tentu saja kisah dari Fairuz ini di usia 18 tahun sangat menginspirasi sekali ya sahabat, untuk bisa menggapai impian ternyata diawali dari usia kapan saja dan bisa tetap konsisten begitu ya bila kita fokus pada target tersebut. Tetap semangat. Tanggal 21 ya, Vita sedikit revisi nih, bahwa kita sebentar lagi akan merayakan hari raya kurban, di mana tertanggal di tanggal 27 atau tanggal 28, kita masih menantikan informasinya dari pemerintah secara resmi. Dan menuju ke hari-hari tersebut, sudah banyak juga masyarakat yang membeli hewan kurban, atau juga sudah lama membeli hewan kurban dan tinggal menghitung hari saja. Semoga dimudahkan semuanya dan dilapangkan rezekinya. Baiklah kalau begitu, Vita hadirkan lagu-lagu spesial, apalagi buat sahabat pendengar nih yang di jam-jam 10:50 ini sudah mulai mungkin perut keroncongan atau sedikit ngantuk gitu ya. Boleh deh dikasih lagu-lagu yang rada rancak begitu ya. Biskota dari Ahmad Albar, spesial buat sahabat pendengar semua. Sampai usai nanti nih jam 12, Vita bakal mengudara di 103,5 Magelang FM.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan

0: aplikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
1: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, selamat siang, menjumpai Anda dalam informasi perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat di Kota Magelang yang mana dipantau atau dimonitoring oleh DPPKUM dari ketiga pasar besar Kota Magelang seperti Rejo Winangun, Kebonwolo, dan Gotong Royong. Oke deh, sambil ngadem ya, kita hadirkan informasi ini terupdate hari Rabu 13 Mei 2026. Sahabat pendengar, nampaknya ya untuk fluktuasi kenaikan harga dan penurunan hanya terjadi pada bawang merah yang kadang disertai juga dengan harga cabai. Oke, Vita akan bahas satu persatu ya dari varian maksud Vita dari komoditi beras untuk kualitas premium. Sania per kilonya Rp14.900, IR64 Rp14.700, kemudian beras medium IR64 Rp13.500, begitu juga harga yang sama untuk C4 per kilogramnya. Beras SPAP Rp12.300, gula pasir kristal putih KW medium Rp17.300, gula kemasan gulaku Rp18.100. Harga minyak goreng curah tanpa merek Rp20.300. Minyak premium kemasan botol Rp21.300, minyak kita per liter Rp15.700. Kemudian sahabat, untuk harga daging ya, per kilonya untuk daging sapi bagian paha depan Rp130.000, paha belakang Rp135.000, tetelan Rp79.300, sandung lamur Rp100.000, ayam ras Rp37.600, kemudian ayam kampung per ekor Rp95.000. Beralih ke harga ayam, maksud Vita, telur ayam ras ya, Rp26.600. Untuk telur ayam kampung per 17 butirnya Rp42.700. Kemudian beralih ke harga tempe Rp11.500. Harga cabai mengalami kenaikan untuk varian merah besar biasa teropong menjadi Rp49.300 per kilo, merah besar keriting Rp43.600, rawit merah cukup unggul di Rp59.300, rawit hijau lagi turun-turunnya nih sahabat, meski angkanya masih di Rp53.600, bawang merah per kilo Rp36.000, bawang sincau Rp33.300, bawang cutting Rp35.000, bawang bombay Rp33.000. Kemudian sahabat pendengar, untuk

Kacang tanah ya, per kilo 25.300, kacang hijau 23.600, ketela pohon 5.000, jeruk lokal 22.600, kemudian harga kentang 15.300 dan jagung pipilan kering 7.000, sementara kacang panjang Rp4.000. Demikian sahabat pendengar informasi yang bisa Vita hadirkan untuk Anda di laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok masyarakat di Kota Magelang. Buat apa susah? Langsung aja kita dengarkan ya lagu ini untuk menjadi pendamai ketika hati sedang tidak baik-baik saja. Buat sahabat pendengar dimanapun berada, selamat

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpang cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing, Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.
1: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Mutiara Iman.
1: Mutiara Iman.
2: Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 200.

Eto, sige. Ramoni. Sudah 103,5 Magelang FM. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Dan juga sudah memasuki waktu untuk beristirahat begitu ya. Kumpulkan energi kembali. Dan juga Anda yang sedang sakit, semoga lekas sembuh ya sahabat. Tetap semangat dalam masa-masa penyembuhan. Meski berat, meski tertatih, tapi saya yakin Anda punya daya juang dan juga semangat yang luar biasa untuk sembuh kembali. Ya sahabat pendengar, Vita pamit undur diri dari ruang dengar 103,5 karena usai sudah kebersamaan kita. Sesaat lagi juga di pukul 12 akan ada sajian musik spesial wanita bersama dengan rekan Ayu L. Mitawati ya. Oh Ayu L ya. Baiklah kalau begitu. Jangan kemana-mana karena ada 10 lagu-lagu yang keren yang asik banget untuk menemani waktu-waktu makan siang dan juga ngopi mungkin ya. Sampai jumpa dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

Selamat siang sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga aktivitas Anda selalu lancar, hati tetap bahagia, dan siang hari ini makin berwarna bersama saya, Ayu L, di program Sajian Musik Spesial dengan menghadirkan lagu-lagu dari koleksi penyanyi wanita hits. Dan yang pasti, senang sekali saya bisa kembali hadir membersamai sahabat di siang hari ini, di waktu siang istirahat, waktu kerja, maupun perjalanan Anda lewat program Sajian Musik Spesial. Selama 1 kali 60 menit ke depan, saya bakal menghadirkan deretan lagu-lagu terbaik dari para penyanyi wanita hits Indonesia dari genre pop tentunya. Baik sahabat, diawali oleh olah vokal yang cukup keren banget, penyanyi lawas Ruth Sahanaya yang terkenal dengan lagu Andaikan Kau Datang Kembali. Ya, Ruth Sahanaya berhasil membawakan ulang lagu legendaris Andaikan Kau Datang asal Kus Plus atau koleksi Kus Plus ya. Dengan aransemen orkestra yang megah pada tahun 2000-an, menguatkan statusnya sebagai diva Indonesia. Lagu ini sebenarnya bermakna spiritual tentang penyesalan, pasrah, dan evaluasi diri atas dosa masa lalu, bukan sekedar kisah cinta percintaan biasa. Ini membuatnya melejit kembali dan disukai generasi pada era 2000-an. Liriknya menggambarkan kerendahan hati untuk mengakui kelemahan diri dan menerima takdir. Seringkali dikaitkan dengan tema religi dan kehidupan yang kelam menuju terang. Selain lagu ini, Ruth juga dikenal sebagai diva legendaris Indonesia yang tergabung dalam 3 diva dan aktif berkarya tentunya dengan lagu lagu hits lainnya. Baik sahabat, ini dia Ruth Sahanaya dengan Andaikan Kau Datang Kembali.

rilis tahun 2004 sebagai single utama dari album Cahaya, di mana sebuah album yang sukses besar di pasaran dan memenangkan berbagai penghargaan. Pilihlah Aku dianggap sebagai lagu ikonik. Oke, kita simak.

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngapede.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

kasih saya Ayu L yang selalu setia membersamai sahabat semuanya di sajian musik spesial dengan menghadirkan lagu-lagu dari para penyanyi wanita hits ya. Kali ini lewat vokal yang luar biasa keren milik Rosa. Rosa bakal hadir berikutnya dengan lagu yang bertitle Tegar. Tegar adalah salah satu hits terbesar dan paling ikonik dari penyanyi Indonesia Rosa yang dirilis pada akhir 90-an atau sekitar 1999. Lagu ini tidak hanya sukses di pasaran tetapi juga memiliki cerita mendalam di baliknya, baik dari sisi kisah asmara maupun perjalanan karirnya. Rosa mengungkapkan bahwa lagu Tegar direkam saat ia baru putus cinta dengan pacarnya yang sudah lama menjalin hubungan. Kesedihan mendalam akibat putus cinta tersebut membuat Rosa bisa menghayati lirik lagu Tegar dengan sangat emosional. Sebelum Tegar meledak, Rosa sempat merasa putus asa dengan karir menyanyinya. Ia bahkan sempat dicap dengan One Hit Wonder, penyanyi yang hanya populer dengan satu lagu. Oke, ini dia Rosa dengan Tegar.

Kan karya cipta dari Maeli Guslo dan Antohut, kita bergeser ke si burung camar. Ya, Vina Panduwinata. Dimana ia adalah salah satu diva pop legendaris Indonesia yang diakui sebagai ikon musik tanah air yang sering dijuluki dengan si burung camar. Salah satu hits terbesarnya adalah Surat Cinta. Dirilis tahun 1987 dan menjadi salah satu lagu nostalgia terpopuler di era 80-an. Lagu ini diciptakan oleh almarhum Odi Agam dan menjadi hits besar yang sangat dikenal dengan lirik ikonik "Aku dapat surat cinta dari depan tetanggaku." Yah, kerjasama antara Vina Panduwinata dan Odi Agam ini menghasilkan hits. Kemudian ada Logika dan Tamu Istimewa ya. Tapi yang akan kita angkat adalah Surat Cinta. Vina Panduwinata dengan Surat Cinta.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksud e, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang.

kasih, saya Ayu L yang selalu setia membersamai sahabat semua. Sunny, yeah, Sunny kali ini yang bakal hadir adalah lagu hits ikonik dari Bunga Citra Lestari, di mana lagu Sunny ini dirilis tahun 2006. Lagu ciptaan Dewiq ini menjadi soundtrack film Cinta Pertama dan mengukuhkan posisi BCL sebagai penyanyi papan atas Indonesia. Lagu ini merupakan lagu tema soundtrack untuk film Cinta Pertama ya, dan diciptakan oleh musisi Dewiq, di mana Sunny membawa sukses besar bagi karir penyanyi BCL yang saat itu baru transisi dari acting ke dunia tarik suara. Lagu ini dirilis di bawah naungan PT Aquarius Musik Kindo pada tahun 2006 dan terkenal dengan lirik yang catchy dan romantis. Okay, kita simak bersama Bunga Citra Lestari dengan Shani buat sahabat semuanya.

Bergeser ke lagu berikutnya, kita bakal ketemu dengan Isyana Saraswati. Tetap Dalam Jiwa adalah lagu hits ikonik yang melejitkan nama Isyana Saraswati di kancah musik Indonesia tahun 2015. Sebagai single kedua dari album Explore, lagu bernuansa pop ini mengisahkan tentang ratapan berpisah akibat perbedaan dan menjadi salah satu lagu paling populer serta didengarkan di media sosial dan radio. Tetap Dalam Jiwa dirilis pada 18 Maret 2015 oleh Sony Music Entertainment Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh Isyana Saraswati yang menonjolkan kemampuannya sebagai penyanyi dan penulis lagu berbakat. Video klipnya telah ditonton lebih dari 160 juta kali di YouTube loh ya, menegaskan statusnya sebagai salah satu lagu terbesar dalam karir Isyana. Lagu ini didasarkan pada kisah nyata tentang perpisahan yang menyedihkan dan menjadi salah satu penanda utama karir awal Isyana sebagai pendatang baru yang langsung sukses besar di industri musik Indonesia. Dan oke, kita simak bersama Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

So, masih saya Ayu El, sahabat yang masih membersamai sahabat semua di tengah istirahat siang Anda. Tetap stay tune di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Lagu berikut ada Andin atau Andini Aisyah Haryadi yang memang populer sejak awal 2000-an dan dikenal sebagai salah satu penyanyi jazz dan pop jazz terkemuka di Indonesia. Ia memulai karirnya di usia muda 14 tahun dengan debut album Bisikan Hati pada tahun 2000.

Sahabat semuanya, lagu Gemintang merupakan bagian dari album studio ketiganya yang berjudul sama, dirilis tahun 2005. Gemintang adalah sebagian besar diproduseri oleh musisi Topati yang memberikan sentuhan pop jazz yang kenal pada lagu yang kental pada lagu tersebut. Gemintang, album ini juga menghasilkan hits populer ya. Dan Andin dikenal sebagai gaya menyanyi jazz yang inovatif dan kontemporer, sering menggabungkan unsur jazz, soul, dan pop. Gemintang menjadi salah satu lagu yang memperkuat reputasi Andin sebagai penyanyi wanita beraliran jazz pop yang konsisten sejak tahun 2000-an. Ini dia Andin dengan Gemintang.

adalah penyanyi pop R&B Indonesia yang populer dan salah satunya lewat lagu hits Kali Kedua. Kali Kedua yang dirilis tahun 2016 bercerita tentang jatuh cinta kembali dengan orang yang sama dengan sukses memperkuat posisinya sebagai salah satu diva pop Indonesia. Kali Kedua, lagu ini melibatkan musisi Dee Lestari dan Reza Gunawan dalam produksinya, menggambarkan perasaan meleleh atau jatuh cinta untuk kedua kalinya dengan orang yang pernah mengisi hati sebelumnya. Kali Kedua adalah salah satu lagu ikonik yang membuat nama Raisa semakin melejit sejajar dengan hits lainnya seperti Jatuh Hati dan apa ya, Serba Salah ya. Oke, kita simak Kali Kedua.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap. Lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
5: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindaklanjutnya lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Saya Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua di sajian musik spesial. Usai adalah single hits ke-11 dari Tiara Andini, dirilis 25 November 2022 di bawah naungan Universal Music Indonesia. Yeah. Sahabat, lagu Galau ini diciptakan oleh Enmes Kamaleng, mengisahkan perpisahan yang berat dan sukses menjadi salah satu lagu patah hati terpopuler yang memperkuat posisi Tiara di industri musik. Usai Tiara Andini. Lagu ini ditulis oleh penyanyi penulis lagu berbakat Enmes Kamaleng yang dikenal dengan lagu-lagu emosional. Bercerita tentang seseorang yang harus berpisah dengan orang yang disayangi meski hati tidak menginginkannya. Lagu ini sukses mencuri perhatian netizen, sering digunakan sebagai lagu curhat di TikTok lah ya, dan trending karena liriknya yang menyentuh. Menonjolkan vokal khas Tiara Andini yang merdu dan penghayatan emosional yang mendalam cocok dengan genre pop ballad. Oke, kita simak bersama usai Tiara Andini.

mengingat kebahagiaan pasangan. Leodora sering dipuji karena suaranya yang kuat dan jernih saat membawakan pesan terakhir secara live. Tak terasa kebersamaan kita dalam sajian musik spesial lagu-lagu wanita hit sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan dan menjadikan siang hari ini terasa lebih spesial bersama deretan lagu terbaik dari para penyanyi wanita hit pilihan saya ya. Semoga lagu-lagu ini bisa menemani aktivitas, menghadirkan semangat baru dan tentu saja membuat hari Anda semakin menyenangkan. Saya Ayu L pamit undur diri, terus dengarkan program-program menarik lainnya hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di sajian musik spesial berikutnya. Yuk, selamat siang dan salam.

0: Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Iran tidak akan berpartisipasi dalam negosiasi putaran kedua dengan Amerika Serikat terkait Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Perumbulok untuk segera menyalurkan cadangan jagung pemerintah guna membantu menekan biaya pakan di tengah turunnya harga telur ayam negeri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Tapi kalau terlalu murah, peternaknya tutup, ya tentu konsumen senang, harganya murah.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Perumbulok segera menyalurkan cadangan jagung pemerintah ke sentra peternak ayam petelur. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan harga pakan yang meningkat di tengah penurunan harga telur di tingkat peternak. Pemerintah mencatat harga telur saat ini berada di kisaran Rp27.000 per kilogram atau lebih rendah dari HET yang berada pada kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000.
1: Tapi kalau terlalu murah, peternaknya tutup, ya tentu konsumen senang, harganya murah gitu. Tapi kita harus jaga, karena kalau peternaknya tutup kan soal waktu aja akan naik lagi. Nah ini yang dijaga pemerintah. Itu kan supply and demand ya. Supply-nya banyak, demand-nya sedikit, kita minta BGN pakai telur 2 hari. Dan suplainya berlebih.
2: Selain persoalan harga telur, ketersediaan minyak kita di wilayah Indonesia Timur juga menjadi perhatian pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut stok nasional dalam kondisi aman meski masih terdapat perbedaan harga akibat kendala distribusi di Maluku dan Papua. Untuk mendukung distribusi, pemerintah menetapkan penyaluran minimal 35% kuota DMO melalui BUMN Pangan.
3: Papua, Maluku itu sebenarnya masalah distribusi, ya. Makanya kita selalu minta Bulog. Ya salah satu tujuan kenapa ada minimal 35% itu diserahkan ke BUMN Pangan, sebenarnya itu terutama untuk wilayah timur, ya. Karena distributornya kan di sana nggak banyak.
2: Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah segera merespons dinamika harga pangan melalui dukungan subsidi dan anggaran tidak terduga. Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap harga komoditas impor seperti kedelai yang saat ini berada di kisaran Rp13.000 per kilogram. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menyatakan pihaknya masih terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan 7 langkah untuk rupiah dapat kembali menguat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
4: Bank Indonesia optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat dengan langkah stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi yang kuat antara BI dengan pemerintah serta lembaga lainnya. Optimisme Bank Indonesia itu disampaikan oleh Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso di Gedung BI Jakarta hari ini. Menurutnya, dengan 7 langkah strategis yang dilakukan BI untuk stabilisasi nilai tukar rupiah serta kondisi fundamental ekonomi yang kuat, tidak ada alasan bagi rupiah untuk tidak bisa menguat kembali.

0: PID Provinsi Sumatera Barat di Gedung Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat pada Selasa 12 Mei. Kegiatan tersebut penegar dihadiri Gubernur Sumatera Barat bersama Kepala Daerah dan juga unsur TPID Kabupaten maupun Kota.
1: Baik, pendengar PPL Indonesia, sekarang kita masuk di sesi kedua Berita Indonesia Live yang saya buka dengan Persada ID Talk.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali hadir dan menyapa kamu semuanya.
4: Hari ini kita datangkan dari rekan-rekan Forum Anak Kecamatan Temanggung.
1: Waduh. Nah,
4: kalau biasanya sama Forum Anak Kabupaten Temanggung ya.
1: Sepertinya kita juga penasaran ya Bima ya tentang Forum Anak Kecamatan Temanggung dan yang pastinya juga seperti tema yang sudah kita kasih tahu yaitu
4: terkait dengan cyberbullying.
1: Betul sekali.
4: Bima sama Arjuna juga sudah siap untuk menyampaikan berbagai informasi juga bersama narasumber yang luar biasa. Nah, ini langsung saja kita bersama Forum Anak Kecamatan Temanggung untuk ngobrolin terkait dengan mengenal cyberbullying khususnya juga untuk anak-anak Temanggung. Vina atau Yadira dulu mau menyampaikan ini maksud dari cyberbullying itu secara sederhana apa dengan bahasa anak-anak dulu deh, monggo.
5: Mungkin dari kalian udah banyak yang tahu ya kalau banyak asing tentang istilah cyberbullying. Jadi cyberbullying itu adalah salah satu bentuk kekerasan. Tetapi kekerasan itu tuh dilakukan melalui internet atau teknologi. Contohnya yang selalu tren itu hate comment.
4: Ah, betul.
5: Terus DM-DM spamming yang kita nggak kenal itu termasuk cyberbullying. Terus ya biasanya sih korban-korbannya itu tuh berusia remaja ya lah ya.
6: Biasanya anak-anak sampai remaja. Apalagi tapi sekarang kalau cyberbullying itu lebih ke remaja ya. Karena yang remaja itu lebih banyak lagi aktif-aktifnya untuk sosmed ya.
5: Masih dalam masa puber ya. Masih marak-marak

banyak hate, banyak spam, apalagi buat yang pengen aktif nih ya di sosmed untuk dapat menggunakan gaya hidup dan lain-lain. Itu kan biasanya sekarang apa

0: trainingnya cyberbullying sendiri nih menjadi isu penting tuh, emang kenapa sih harus dipentingkan sekali di kalangan anak-anak juga gitu, khususnya untuk anak-anak yang mungkin dari TK, SD, SMP, bahwa seusia dengan teman-teman yang sekarang ini?
1: Karena kan di zaman sekarang kan banyak orang yang menggunakan sosmed tuh nggak mikir gitu gitu loh kan, jadi main ceplos-ceplos aja, main ya udah gini gitu loh. Nah itu tuh ternyata tuh bisa berujung ancaman, jadi membuat korban tuh jadi takut, nggak nyaman, betul-betul. Terus jadi self harm gitu kak, terus menyakiti diri sendiri kan bahaya.
0: Betul. Buat
1: anak-anak apalagi ya yang karirnya masih panjang gitu ya,
0: betul-betul, apalagi memang anak-anak di

0: dia tahu dunia sosial media gitu, yang pastinya dia juga belum bisa ini ya, apa namanya, berpikir bahwa apakah ini bagus atau tidak ketika kita untuk mengupload, apakah itu gambar, apakah itu video, apakah itu kata-kata yang bisa diterima oleh masyarakat, gitu ya. Nah itu sangat harus kita
1: jadi hal perhatian banget, signifikan untuk kita sampaikan juga informasi edukasinya. Oke, dari Vina sama Yadira, ini kan juga pasti banyak sekali nih yang baru kenal terkait dengan cyberbullying. Biasanya kan cuma bullying, kamu ngapain sih bullying gitu. Nah ini bedanya bullying sama cyberbullying menurut kamu gimana?
2: Nah kalau untuk cyberbullying ini, itu lebih menjerumus ke pembulian ya, di teknologi, bidangnya di misal lewatnya gawai. Ya, gawai itu lebih di sosmed ya, internet. Jejaring.
1: Kalau yang bullying sendiri gimana?
3: Kalau bullying itu kan macam-macamnya ada banyak, cuman kalau bullying itu lebih kita lebih ke langsung kontak langsung gitu lah, intinya kayak fisik,
1: verbal gitu. Menarik juga nih.
0: Menarik ya, karena
1: ada bedanya juga, Jo.
0: Betul.
1: Bullying secara verbal atau ucapan ya. Kalau fisik itu yang menyentuh gitu-gitu. Bullying atau mungkin ngomong tapi lisan tapi dengan maaf dengan mencela ya, ngarah-ngarah ini otomatis. Ngarah-ngarah fisiknya seseorang gitu ya.
0: Sukses terus ya buat proker kedepannya, semangat juga buat teman-teman.
1: Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, yang pasti menggandeng anak-anak muda merangkul semuanya ya. Jangan mudah lelah ya. Ini tugas kamu.
3: Harus.
1: Oke, selamat saja di sini dari Forum Anak Kecamatan Tawanggung, Vina Yadira juga pamit undur diri ya. Terima kasih.
0: Dan di sini Juna pamit undur diri bersama rekan saya
1: Bima Prastia pamit undur diri. Terima kasih bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
4: Persada ID Talk.
0: Baik, demikian tadi perbincangan saya dan Bima Prasetya bersama teman-teman dari Forum Anak Kecamatan Temanggung di Persada ID Talk. Pendengar LPPL Indonesia, berita selanjutnya datang dari Kepulauan Mentawai Sumbar, di mana Mentawai perkuat city branding lewat budaya Sikere dan survei kelas dunia. Sudah ada reporter Martina Daudau dari Sasaraina FM yang akan melaporkan. Silakan rekan Martina.
5: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terus memperkuat pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya dan wisata selancar kelas dunia. Dalam peluncuran City Branding Kabupaten Kepulauan Mentawai di Jakarta Kamis lalu, Bupati Rinto Wardana menegaskan bahwa pariwisata Mentawai tidak hanya berfokus pada jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada pengalaman dan keaslian budaya yang dirasakan para pengunjung. Menurut Rinto, wisatawan yang datang ke Mentawai mencari pengalaman yang berbeda dan autentik, terutama budaya lokal yang masih terjaga hingga saat ini. Dalam kesempatan itu, Rinto juga menyoroti pentingnya keberadaan Sikere sebagai identitas budaya masyarakat Mentawai. Sikere dikenal sebagai toko adat sekaligus tabik tradisional yang menggunakan ramuan alami dari hutan untuk mengobati masyarakat. Menurutnya, Sikere bukan sekadar simbol budaya, melainkan bagian penting dari kehidupan masyarakat Mentawai yang diwariskan secara turun-temurun. Rinto menjelaskan untuk menjadi seorang Sikere, seseorang harus melewati berbagai tahapan adat dan menjalani sejumlah pantangan. Salah satunya adalah memanjangkan rambut serta tidak diperbolehkan mengonsumsi sayur pakis, makan belut, dan lain sebagainya selama proses adat berlangsung. Selain budaya, pemerintah Kabupaten Mentawai juga terus mendorong pengembangan wisata surfing yang selama ini telah dikenal dunia internasional. Mentawai disebut memiliki sekitar 78 titik ombak yang tersebar di berbagai wilayah dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Ia mengatakan ombak Mentawai selama ini telah dikenal luas oleh para peselancar dunia karena kualitasnya yang dinilai setara dengan destinasi surfing asing internasional lainnya. Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan, terutama terkait infrastruktur penunjang pariwisata seperti pelabuhan, bandara hingga akomodasi wisata. Karena itu, pemerintah Kabupaten Mentawai mengajak seluruh pihak termasuk pemerintah pusat dan investor untuk bersama-sama mendukung pembangunan sektor pariwisata di daerah tersebut. Demikian yang dapat kami laporkan, Martina Daudau, LPPL Radio Seserainya Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Martina untuk laporannya. Selanjutnya menuju Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, di mana Bupati sampaikan pesan dalam uji kompetensi dan sertifikasi Safe MBG. Sudah siap reporter Aryo dari Radio Citra Bahari FM yang akan menyampaikan laporannya. Silakan.
4: Baik, terima kasih rekan yang bertugas dan berikut laporan dari Rembang. Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, Bupati Rembang Herno meminta kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG di Kabupaten Rembang untuk menjaga makanan yang diberikan dalam program Makan Bergizi Gratis MBG tidak dalam keadaan basi dan menimbulkan keracunan. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi Safe MBG di Pendopo SPBG Desa Pasar Banggi, Kecamatan Rembang. Bupati Herno mengatakan kasus keracunan dari MBG yang pernah terjadi di Kabupaten Rembang sehingga hal itu menjadi pengalaman. Harapannya supaya tidak terjadi hal serupa. Bupati menambahkan pihaknya juga meminta untuk menjaga kesesuaian nilai. Pasalnya keluhan ini masih sering muncul di media sosial di mana terjadi selisih harga dari penyajian daripada yang ditetapkan pemerintah karena porsi kecil senilai Rp8.000 dan porsi besar senilai Rp10.000. Ketua Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Kabupaten Rembang, Muhammad Hanis Kolil Barok, menyoroti sertifikasi SEF. Pasalnya dari target 115 SPBG yang sudah beroperasi, sebanyak 69 dapur. Harapannya SEF dari 69 SPBG ini sudah mengantongi sertifikasi. Gus Hanis yang juga wakil Bupati Rembang ini mengungkapkan, jika ada SPBG yang mempunyai SEF belum bersertifikasi, akan menjadi catatan dari Satgas. Pasalnya Badan Gizi Nasional mewajibkan SEF di dapur MBG memiliki sertifikasi kompetensi untuk menjamin kualitas, keamanan, dan standar higienis makanan. Sementara asesor lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi BSNP Almas Udah menyampaikan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi Safe MBG tersebut menghadirkan penguji dari lembaga sertifikasi profesi. Almas Udah juga menyebutkan dalam kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi Safe MBG diikuti 36 Safe MBG. Mereka akan mengikuti uji kompetensi dengan cara menjawab daftar pertanyaan tertulis dan lisan, diantaranya berupa uji kompetensi teknis, cara menyalakan mixer, mengetahui talenan, mengetahui pisau, dan cara membuat sup. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Aryo dari Radio Citra Bahari FM untuk laporannya. Pendengar, kita menuju ke Kalimantan Selatan, di mana Bupati Banjar apresiasi percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa bersama Faidillah Rajani. Dari Suara Banjar FM, Kabupaten Banjar akan menyampaikan laporannya. Silakan Faidillah.
6: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi percepatan pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan PSDK untuk pembangunan Bendungan Riam Kiwa di ruang rapat Haji Maksid lantai 3 Setda Provinsi Kalimantan Selatan Banjar Baru pada Senin. Rapat dihadiri Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Sekda Haji Yudi Andrea, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Haji Ikhwansah, Camat Paramasan Basuki Wibowo, unsur tim terpadu PDSK Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Wilayah Sungai, Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Tinggi, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Bupati Banjar Saidi Mansur menyampaikan apresiasi terhadap tahapan pembangunan Bendungan Riam Kiwa yang terus berjalan menuju kepastian pelaksanaan. Pemerintah daerah dan masyarakat sangat mengapresiasi tahapan-tahapan yang sudah berjalan selama ini dan menyepakati beberapa hal terkait inventarisasi dan identifikasi lahan melalui berita acara yang memuat 7 poin kesepakatan. Saidi Mansur berharap pembangunan Bendungan Riam Kiwa memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor pertanian dan pengendalian banjir di Kabupaten Banjar dan sekitarnya. Ia menambahkan 7 poin kesepakatan yang telah disusun mencakup aspek hukum, regulasi, perencanaan hingga penyiapan lahan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan bendungan. Sementara itu, Sekda Provinsi Kalsel Jaksel Muhammad Syarifuddin mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi langkah penting dalam mempercepat realisasi pembangunan bendungan Riam Kiwa. Ia menjelaskan tindak lanjut setelah rapat akan menunggu pendapat hukum terkait tahapan verifikasi dan pelaksanaan. Pihaknya juga sudah membuat timeline agar prosesnya tidak terlalu lama. Harapannya tahun 2028 bendungan ini sudah bisa selesai. Demikian pendengar LPPL Indonesia. Saya Fidilah Rajani, LPPL Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih reporter Fidilah Rajani untuk laporannya. Pendengar, laporan dari Radio Suara Banjar FM tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
7: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Di sesi ketiga Berita Indonesia Live ini, saya awali dengan laporan khusus dari Dapur Daksi Berita Indonesia Live mengenai Polri komitmen berantas jaringan judi online yang melibatkan warga asing. Laporan selengkapnya akan disampaikan Redaktur Aan Kasianto.
8: Pendengar Rakyat Indonesia, Polri menegaskan tidak ada tempat di Indonesia bagi jaringan perjudian online maupun tindak kejahatan cyber transnasional dari luar negeri. Hal ini dikatakan Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnuandiko dalam keterangan persnya di Jakarta, Bandung lalu. Komitmen tersebut ditunjukkan oleh Polri dengan memberantas praktik perjudian online termasuk yang melibatkan warga negara asing atau WNA, menyusul juga terkait pengungkapan jaringan judi online internasional di Jakarta Barat dengan mengamankan total 321 orang WNA. Truno Yudo mengatakan bahwa pemberantasan judi online menjadi perhatian serius karena dampaknya sangat merugikan masyarakat dan perekonomian nasional. Ia juga menegaskan bahwa pengungkapan kasus judi online yang melibatkan ratusan WNA merupakan bagian dari implementasi program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan kejahatan digital dan transnasional. Truno Yudo juga menegaskan saat ini proses pemeriksaan dan pengembangan terhadap para pelaku masih terus dilakukan bersama instansi terkait termasuk pihak imigrasi dan lembaga lainnya. Laporan khusus redaksi Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Redaktur Aan Kasianto untuk laporannya. Selanjutnya berita datang dari Provinsi Kalimantan Timur mengenai program kolaborasi IBI Kutip ke Kecamatan Gaungkan Deteksi Dini Kanker Serviks. Laporannya akan disampaikan Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur. Silakan untuk rekan Esther Pakabu laporannya.
9: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, upaya memperkuat kesehatan ibu dan anak kembali digaungkan hingga ke pelosok kecamatan di Kabupaten Kutai Timur. Para ibu dan anak yang tergabung dalam Ikatan Bidan Indonesia Kutim bergerak langsung ke lapangan melalui rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi dan bakti sosial yang dilaksanakan di sejumlah wilayah. Gerakan tersebut merupakan bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-75 Ikatan Bidan Indonesia serta Hari Bidan Internasional 2026. Tak sekedar seremoni, kegiatan itu diisi dengan pelayanan kesehatan keluarga, edukasi reproduksi perempuan, hingga peluncuran pemeriksaan IVA test sebagai upaya deteksi dini kanker serviks. Sejak awal Mei, kegiatan dilaksanakan bergilir di berbagai kecamatan. Pada Sabtu lalu, para bidan menggelar pelayanan kesehatan di Kecamatan Sangkulirang, lalu berlanjut sehari kemudian pada minggu kemarin di Kecamatan Karangan. Di Kecamatan Karangan, kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur masyarakat dan pemerintah setempat. Tampak hadir Ketua Pengurus Cabang IBI Kutim, para Ketua Ranting IBI beserta keluarga, Ketua TPPKK Kecamatan, Kepala Tata Usaha Puskesmas, Sekretaris Desa Karangan Ilir, Ketua PKK Desa dan anggota Perwakilan Dharma Wanita Persatuan, Perwakilan CSR Perusahaan, Kantor Urusan Agama Karangan, Kader Posyandu hingga masyarakat peserta bakti sosial. Dalam kesempatan itu, Kepala Seksi PMDH Kecamatan Karangan Hubertus Umar mewakili camatnya menegaskan bahwa kesehatan ibu dan anak menjadi fondasi penting bagi masa depan bangsa. Dirinya berharap para bidan terus memberikan pendampingan kepada masyarakat, terutama perempuan yang tengah mempersiapkan kelahiran. Pendampingan tersebut dinilai penting agar para ibu memahami proses persalinan secara aman dan mampu menghindari risiko yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Menurut Hubertus, profesi bidan memiliki kedudukan penting dalam perjalanan kehidupan manusia. Dari tangan para bidanlah proses kelahiran berlangsung lebih lebih aman dan generasi baru dapat tumbuh sehat. Sementara itu, Ketua Ibikutim Yuliana Kala Lembang juga menjelaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya terus bergerak sejak pengukuhan pengurus baru pada 14 September 2025. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah membentuk kepengurusan ranting hingga ke seluruh wilayah kecamatan. Selain itu, Ibikutim juga menyusun program kerja 5 tahunan serta rencana kerja tahunan organisasi. Saat ini, kegiatan bakti sosial dalam rangka HUT IBI masih terus berlangsung bersamaan dengan agenda monitoring, evaluasi, serta penguatan organisasi ranting sepanjang tahun 2026. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk reporter Esther Pakabu untuk laporannya. Menuju ke berita selanjutnya, kita mencoba menghubungi reporter Dewi Rati dari Buana Asri FM Kabupaten Sragen, di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen imbau calon jamaah haji untuk menjaga kesehatan selama melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Silakan Dewi Rati.
10: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
11: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen menghimbau seluruh calon jamaah haji asal Kabupaten Sragen untuk menjaga kondisi kesehatan sejak persiapan keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Demikian disampaikan Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Dr. Sri Subekti Mkes, saat ditemui reporter Radio Buana Asri Sragen di ruang kerjanya. Pihaknya berharap seluruh calon jamaah haji dapat menjalankan ibadah dengan sehat, lancar, dan selamat. Selain itu, jamaah juga diminta menjaga kebugaran tubuh selama berada di Tanah Suci, mengingat padatnya aktivitas ibadah dan perbedaan cuaca di Arab Saudi. Lebih lanjut diungkapkan, bagi calon jamaah haji yang sebelumnya dari hasil pemeriksaan kesehatan dianjurkan menjalani pemeriksaan rutin, diminta tetap mematuhi anjuran tersebut. Hal ini penting agar kebutuhan obat-obatan selama menjalankan ibadah haji dapat dipersiapkan dan dikelola sesuai kondisi kesehatan masing-masing jamaah. Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen juga memastikan pemerintah daerah tetap memberikan bekal obat-obatan bagi para calon jamaah haji. Obat yang disiapkan antara lain vitamin serta obat-obatan untuk mengatasi influenza dan kelelahan, karena keluhan tersebut kerap dialami jamaah selama berada di Tanah Suci. Dengan persiapan kesehatan yang baik, diharapkan seluruh calon jamaah haji asal Sragen dapat berangkat dalam kondisi sehat dan kembali ke tanah air dengan selamat.
12: Ya, himbauannya untuk calon jamaah haji, semoga perjalanan untuk menunaikan ibadah haji baik persiapan di Indonesia, keberangkatan di Tanah Suci sampai pulang lagi ke Indonesia itu sehat, lancar, dan utuh. Berangkatnya utuh, kembalinya juga utuh. Satu, yang kedua untuk menjaga kondisinya supaya tetap bugar. Terus yang ketiga, apabila dari pemeriksaan kemarin dianjurkan untuk kontrol rutin, sehingga nanti bila memerlukan obat-obatan yang diperlukan di Arab atau di selama menunaikan ibadah haji, nanti bisa dikelola obat-obatannya dan diberikan obat-obatan sesuai penyakitnya tersebut. Jadi disangoni istilahnya.
11: Dijadwalkan 1.143 jamaah calon haji asal Kabupaten Sragen diberangkatkan dalam beberapa kloter pada tanggal 12 dan 13 Mei 2026. Kloter 65 berangkat pada tanggal 12 Mei 2026. Sedangkan kloter 66, 67, dan 68 berangkat pada tanggal 13 Mei 2026.
10: Demikian saya Dewi Rati, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi Ratih dari Radio Buana Asri FM untuk laporannya. Untuk berita selanjutnya datang dari Gema Bungo FM Jambi, di mana pengukuhan Ketua DWP Kabupaten Bungo berlangsung khidmat. Sudah ada Nindi dari Radio Gema Bungo FM, silahkan untuk laporannya.
13: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL Indonesia. Estafet kepemimpinan organisasi Istri Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bungo resmi berganti. Arliana Doni secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bungo masa bakti tahun 2024 sampai dengan 2029. Prosesi pengukuhan yang berlangsung hikmat ini dilakukan langsung oleh Ketua DWP Provinsi Jambi Hajalin Kurniasi Sudirman yang bertempat di ruang pola kantor Bupati Bungo. Kegiatan ini turut disaksikan oleh tokoh-tokoh penting organisasi wanita di Kabupaten Bungo, diantaranya Ketua TPPKK Kabupaten Bungo, Haja Elza Kurniawati, serta Ketua Cabang Organisasi Wanita, Suci Ramadhani. Kehadiran para pemimpin organisasi ini menegaskan semangat sinergi dan kolaborasi antar perempuan dalam membangun daerah. Dalam sambutannya, Ketua DWP Provinsi Jambi, Haja Lin Kurniasi Sudirman, menekankan pentingnya peran DWP sebagai wadah untuk mendukung kinerja suami sebagai abdi negara. Beliau berharap di bawah kepemimpinan Arliana Doni, DWP Kabupaten Bungo dapat semakin inovatif dan berkontribusi nyata dalam program pembangunan kesejahteraan masyarakat. Hal senada juga dikatakan oleh Ketua TPPKK Kabupaten Bungo Haja Elza Kurniawati. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi dengan kepengurusan yang baru ini. Beliau berharap DWP Kabupaten Bungo mampu membawa semangat baru dalam memperkuat peran perempuan khususnya dalam lingkup keluarga besar ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo. Saya Nindi dari LPPL Radio Kemampung FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Indi untuk laporannya. Pendengar, berita dari Gema Bungo tadi menjadi penutup sesi ketiga Berita Indonesia Live.

Baik pendengar PPL Radio seluruh Indonesia, demikian tadi rangkuman berita-berita dari berbagai penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya Arjuna Kusuma dari LPPL Radio RTFM Temanggung, Jawa Tengah, selaku radio host pamit undur diri. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas ya. Senang sekali siang hari ini Rabu 13 Mei 2026 saya Ayu L dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Dan baik sahabat, siaran ini juga dapat disimak melalui audio streaming kami melalui magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui laman jogjastreamers.com dan Anda bisa pilih LPPL Magelang FM. Dan nanti Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-1035-1035. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini karena partisipasi Anda ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Dan semua Anda bisa sampaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Baik, sahabat pendengar dimanapun Anda berada, untuk mengawali informasi kita di Bangun Magelang pada siang hari ini ya sahabat. Tapi nanti kita juga hari ini bakal melakukan telewicara sahabat, dimana seperti biasa tiap hari Rabu kita bakal melakukan telewicara. Dan nanti kita bakal terhubung dengan Puskesmas Magelang Tengah yang akan menyampaikan seputar layanan yang Anda bisa dapatkan di Puskesmas Magelang Tengah. Baik, sahabat, untuk mengawali informasi Bangun Magelang kita di hari ini, satu informasi saya kutip dari Radar Magelang. Sebanyak 430 siswa SMK Citra Medika Kota Magelang menunjukkan aksi nyata merawat lingkungan. Mereka berjalan kaki sambil memungut sampah dari lingkungan sekolah sampai ke alun-alun Kota Magelang pada hari Jumat 8 Mei 2026. Nah, kegiatan ini untuk memperingati Hari Bersih-Bersih Sedunia dan mendukung program pemerintah. Selain membersihkan lingkungan dan membagikan jamu herbal, para siswa juga memberikan pelayanan cek kesehatan gratis bagi pengunjung alun-alun Kota Magelang, di mana cek kesehatan ini meliputi cek tekanan darah, kemudian gula darah dan lainnya. Indonesia Asri Aman Sehat Resik Indah, di mana Sri Widawati, pengunjung yang memanfaatkan fasilitas itu mengaku terbantu dengan adanya cek kesehatan gratis. Ia juga memuji kepiawaian siswa dalam melayani pengunjung dan dia mengatakan, ternyata setelah ditensi saya ketahuan darah rendah. Nah, disarankan untuk banyak minum air putih, menghindari makanan asin dan berminyak, rutin berolahraga serta perbanyak makanan sayur dan buah. Itu dia aspirasi atau pengalaman dari pengunjung yang ada di alun-alun Kota Magelang ya, dengan diadakannya CKG dari SMK Citra Medika Magelang. Lalu seperti apa kita akan menjaga dan mendeteksi kesehatan kita? Dan nanti saya menantikan kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama saya di program Bangun Magelang Kita ya sahabat. Tetap di sini, nanti saya bakal hadirkan informasi terkini. Dan yang pasti sahabat tetap setia bersama saya di program Bangun Magelang Kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi Bangun Magelang Kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung, Yu. Acara ini ki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki, Yu?
2: Wis to, Yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
3: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
4: Monggo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kok nangis?
2: Pak, asam lambungku kumat menepel.
1: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
3: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya AYOL. Sahabat Wali Kota Magelang Damar Prastiono melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah lembaga pendidikan atau tempat penitipan anak di wilayah Kota Magelang kemarin. Langkah ini disebut untuk memastikan standarisasi pelayanan dan keamanan anak usia dini di fasilitas pendidikan non formal. Wali Kota dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan pemerintah wajib hadir untuk menjamin kualitas layanan pendidikan. Menurutnya meskipun pendidikan anak prasekolah merupakan tanggung jawab utama orang tua, keberadaan tempat penitipan anak swasta dinilai sangat membantu warga terutama bagi orang tua yang bekerja. Adapun terdapat 3 lokasi yang menjadi sasaran tinjauan. Yaitu tempat penitipan anak rumah TEA di Karet, TPA Yayasan Ibu di Jalan Pahlawan, dan TPA Delola di Potro Bangsan. Dalam kunjungannya, Wali Kota memeriksa kelayakan fasilitas, legalitas operasional, hingga pola pengawasan terhadap anak didik. Secara umum, Wali Kota menilai fasilitas di ketiga lokasi tersebut telah memenuhi standar operasional yang baik. Kendati demikian, ia meminta agar pihak sekolah tidak lengah dalam hal pengawasan fisik maupun keamanan aktivitas anak. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang seputar kota.

Baik sahabat pendengar, saat ini kita bakal melakukan telewicara dengan dokter gigi Ade Hartika Pratidina, dokter gigi ahli muda. Beliau ini adalah ketua tim mutu Puskesmas Magelang Tengah ya. Sambil menunggu terhubung dengan beliau, yang kita bakal melakukan telewicara yang akan mengangkat tema tentang Puskesmas Hadir Lebih Dekat Pelayanan Kesehatan Prima untuk Warga Kota Magelang. Baik sahabat pendengar, kita masih menunggu terhubung dengan Dr. Gigi Ade Hartika untuk melakukan telewicara ya. Sahabat pendengar, di mana saat ini kita bakal mengangkat tema tentang Puskesmas Hadir Lebih Dekat dan pelayanan kesehatan prima untuk warga Kota Magelang. Baik, masih mencoba menghubungi Dr. Gigi Ade Hartika Pratidina. Beliau merupakan dokter gigi ahli muda, ketua tim mutu Puskesmas Magelang Tengah. Kita bakal kulik sejauh mana pelayanan di Puskesmas Magelang Tengah, Kota Magelang ya. Sambil menunggu terhubung dengan Dokter Gigi Ade Hartika Pratidina ya. Dan sahabat, seperti kita ketahui, setiap hari Rabu siang kita bakal melakukan telewicara live dengan narasumber ya. Dan yang pasti sahabat tetap setia di sini di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia ya. Okay. Dan sahabat pendengar, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah Puskesmas Hadir Lebih Dekat Pelayanan Kesehatan Prima untuk Warga Kota Magelang, di mana saat ini Puskesmas menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat ya. Dan seperti biasa sahabat, di mana sahabat pendengar ini bisa melihat Puskesmas menjadi pusat kesehatan masyarakat dengan biaya yang sangat terjangkau ya. Okay. Sambil menunggu kita terhubung dengan Dokter Gigi, sebuah persembahan cantik yang bakal saya hadirkan untuk membersamai sahabat semua di program Bangun Magelang Maju Kotani Cerdas Wargani.

0: Baik sahabat pendengar, saat ini kita sudah terhubung dengan Dr. Gigi Ade Hartika Pratidina. Beliau adalah Dr. Gigi Ahli Muda, Ketua Tim Mutu Puskesmas Magelang Tengah. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tema yang sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat, yaitu Puskesmas hadir lebih dekat pelayanan kesehatan prima untuk warga Kota Magelang. Dan sahabat pendengar Magelang FM, Puskesmas ini memang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Tidak hanya melayani pengobatan, tetapi juga pelayanan promotif, preventif, hingga edukasi kesehatan bagi warga. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai berbagai layanan, inovasi, hingga program kesehatan yang ada di Puskesmas Magelang Tengah, telah hadir bersama kita narasumber kita, Dr. Gigi Ade Hartika Pratidina. Beliau adalah Dr. Gigi Ahli Muda, Ketua Tim Mutu Puskesmas Magelang Tengah. Baik, selamat siang dokter.
1: Selamat siang Mbak.
0: Oke, okay. Apa kabar ya, dokter di sore hari ini?
1: Baik.
0: Oke, okay, terima kasih dokter.
1: Iya.
0: Bu dokter, sesuai tema kita pada siang hari ini, di mana puskesmas itu hadir lebih dekat pelayanan kesehatan prima untuk warga Kota Magelang ya. Terlebih dahulu bisa dijelaskan secara singkat profil singkat Puskesmas Magelang Tengah, Bu dokter, di tengah masyarakat ini.
1: Baik, izin kami jelaskan dulu nggih. Untuk Puskesmas Magelang Tengah ini salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama ya milik pemerintah Kota Magelang. Jadi kita di bawah Dinas Kesehatan Kota Magelang. Nah, untuk Puskesmas Magelang Tengah ini itu berada di wilayah Kecamatan Magelang Tengah. Jadi kita beralamat di Jalan Pahlawan Gang Dukuh 2 tuh yang dekat Badaan, itu untuk induknya. Itu untuk memfasilitasi masyarakat di daerah Kelurahan Magelang. Jadi puskesmas ini dia berada di kecamatan, tapi dia tetap membawahi atau memfasilitasi masyarakat di kelurahan-kelurahannya. Jadi kita juga punya 3 puskesmas pembantu juga nih Mbak.
0: Iya.
1: Adanya di Kelurahan Panjang, Gelangan, dan Rejo Winangun Utara. Gitu.
0: Baik, Bu Dokter. Dokter Ade ini selaku Ketua Tim Mutu Puskesmas Magelang Tengah ya. Apa saja sih tugas dan fungsi utama puskesmas dalam pelayanan kesehatan masyarakat ini, Dokter?
1: Ya, jadi kan kalau puskesmas itu fungsi dan tujuan utamanya atau fungsi pokok utamanya sudah diatur ya Mbak, yeah, dari kebijakan-kebijakan yang dari atas.
0: Siap.
1: Jadi secara umum puskesmas itu dia adalah pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama yang melayani pengobatan nih.
0: Okay.
1: Yang pertama. Nah, jadi pengobatan itu ada fungsi promotifnya atau edukasi, ada yang preventif atau pencegahan atau kuratif atau pengobatan, dan juga yang terakhir itu adalah fungsi rehabilitatif atau pemulihan fungsi. Jadi puskesmas ini adalah wadah pertama untuk masyarakat di sekitarnya untuk fasilitas yang mendekatkan akses pelayanan kesehatan langsung ke masyarakat. Jadi dari puskesmas bisa dilakukan pengobatan, nanti apabila memang butuh perawatan tindak lanjut, dari puskesmas bisa memberikan rujukan ke fasilitas yang lebih
0: lanjut ya,
1: lanjut lagi gitu. Selain itu kita juga ada fungsi pembinaan juga nih Mbak.
0: Oke, gimana itu dokter?
1: Jadi kalau fungsi pembinaan kesehatan ini, itu kita di wilayah kerja itu lewat pembinaan kader dan juga daerah binaan. Jadi biasanya program-programnya itu kayak posyandu atau turun langsung ke lapangan. Gitu.
0: Melalui petugas puskesmas ya dokter?
1: Iya betul.
0: Oke dokter, ini masih bersama saya Ayu El ya dokter ya. Dan dokter, apa saja sih layanan kesehatan yang tersedia di Puskesmas Magelang Tengah? Dan ketika masyarakat ingin mendaftarkan atau ingin mendaftar mempergunakan layanan Puskesmas Magelang Tengah, apa bisa memanfaatkan layanan pendaftaran online atau digital dokter?
1: Bisa. Untuk layanan kesehatan kita juga udah sangat beragam ya Mbak. Yeah. Kalau sekarang kita diatur tuh dalam beberapa klaster layanan. Ada klaster 1,

0: klaster 2, klaster 3, klaster 4 dan
1: Halo dokter.
0: Klaster layanan yang
1: Halo
0: melayani
1: dokter.
0: Seluruh siklus.
1: Halo dokter.
0: Halo.
1: Iya. Melayani semua ya dokter. Apakah?
0: Halo.
1: Ya halo, halo, sudah terhubung kembali dokter. Apakah ketika ingin menggunakan layanan di Puskesmas Magelang Tengah dengan kita datang langsung juga bisa memanfaatkan pendaftaran online kah? Halo dokter. Halo. Dokter. Dokter Ade, halo. Halo dokter. Oke. Baik, kembali kita
0: halo.
1: Oh, siap dokter.
0: Mohon maaf nih, seperti jaringan kami kurang bagus.
1: Oh, jaringannya ya dokter ya. Oke dokter, apabila kita ingin melakukan atau ingin memeriksakan diri
0: halo?
1: Di halo. Halo dokter, sudah kembali kedengar
0: ya,
1: suara saya?
0: Sudah kembali.
1: Oke, izin dokter. Apabila kita ingin mempergunakan kembali layanan di Puskesmas Magelang Tengah, apakah untuk memotong antrian yang cukup panjang nih dokter, apakah kita bisa mempergunakan pendaftaran online?
0: Halo?
1: Halo, iya. Iya dokter. Halo. Halo dokter.
0: Halo?
1: Iya. Untuk melakukan pendaftaran di Puskesmas Magelang Tengah untuk memotong antrian yang cukup panjang, apakah kita bisa mempergunakan pendaftaran online, dokter? Halo?
0: Bisa, Mbak. Jadi untuk layanan online, ini juga sudah bisa didapat di Puskesmas.
1: Iya.
0: Jadi pasien itu dipermudah sekarang untuk memperoleh layanan yang lebih cepat dan efisien. Sekarang ada layanan online lewat MJKN. Jadi pasien bisa daftar dari rumah untuk mendapatkan pelayanan di keesokan harinya.
1: Oke.
0: Begitu, Mbak.
1: Siap. Kemudian untuk pelayanan bagi pasien BPJS maupun umum bagaimana ini, dokter?
0: Halo.
1: Halo, iya. Sudah tersambung, dokter? Masih tersambung, dokter? Halo? Halo? Selamat siang, dokter. Halo? Halo?
0: Halo?
1: Halo? Masih tersambung, dokter? Halo? Halo? Masih tersambung? Baik, dokter. Kembali kita akan menghubungi kembali karena mungkin layanan di tempat dokter agak terganggu ya. Halo? Oke. Baik, sahabat sambil menunggu kita terhubung dengan dokter Gigi Ade selaku Ketua Tim Mutu Puskesmas Magelang Tengah. Halo dokter. Halo. Halo. Tutut aja. Halo dokter. Halo. Selamat siang dokter. Sahabat pendengar sambil kita menunggu terhubung
0: halo?
1: Kembali. Halo, apa kabar dokter? Sudah nyambung ini kah dokter? Sudah terhubung kah dokter? Rupanya ada kendala teknis di tempat dokter ya. Sahabat, sambil kita menunggu terhubung kembali dengan dokter Gigi Ade selaku Ketua Tim Mutu Puskesmas Magelang Tengah, di mana saat ini kita masih mengangkat tema tentang Puskesmas Hadir Lebih Dekat dan Pelayanan Kesehatan Prima untuk Warga Kota Magelang ya. Di mana tadi secara singkat dokter Ade juga sudah menyampaikan tentang bagaimana profil singkat Puskesmas Magelang Tengah dan apa tugas dan fungsi utamanya Puskesmas Magelang Tengah, dan apakah saat ini masyarakat juga sudah bisa memanfaatkan pendaftaran online atau digital itu sudah tersedia di Puskesmas Magelang Tengah ya. Dan saat ini kita masih menunggu terhubung dengan Dr. Ade karena sedikit mengalami gangguan teknis untuk menunggu terhubung dengan Dr. Ade ya sahabat. Saat ini kembali kita akan menghubungi Dr. Ade ya, sehubungan dengan tema kita di siang hari ini ya. Dan sahabat, seperti kita ketahui bahwa jasa puskesmas itu lebih sering digunakan masyarakat karena memang selain puskesmas itu relatif lebih terjangkau di kehidupan masyarakat, dan saat ini puskesmas ini merupakan menjadi rujukan pertama saat masyarakat ingin melakukan atau berubah di tempat berobat tingkat lanjutan, di mana rujukan ini bisa didapatkan melalui melalui puskesmas ya. Dan kita masih terhubung, masih mencoba menghubungi Dr. Ade, Ketua Tim Mutu Puskesmas Magelang Tengah ya. Dan sahabat pendengar, yang bakal kita kulik ada berbagai layanan cek kesehatan di puskesmas ya, terutama saat ini karena kita melakukan telewicara dengan Puskesmas Magelang Tengah. Tentu saja yang ingin diketahui masyarakat yaitu tentang cek atau program gratis, layanan kesehatan gratis atau layanan kesehatan mandiri di Puskesmas Magelang Tengah. Tentunya sahabat juga ingin bertanya-tanya ya. Sementara kalau sahabat ketahui, ketika ingin melakukan cek kesehatan mandiri di swasta, tentu dengan budget biaya yang lebih ya. Tentu saja sangat berbeda ketika Anda melakukan cek kesehatan di Puskesmas Magelang Tengah ya. Baik, sambari kita menunggu terhubung dengan Dr. Ade dari Puskesmas Magelang Tengah ya. Kita ingin mengetahui lebih lanjut program, selain program gratis, layanan cek kesehatan mandiri apa saja yang tersedia di Puskesmas Magelang Tengah. Dan kita juga ingin mengetahui tentu saja apa sih perbedaan

kasih buat sahabat pendengar semuanya yang selalu setia barengan saya Ayu Al. Dan tadi kita sudah berusaha melakukan telewicara dengan Dokter Ade. Dokter Ade, Ketua Timoto Puskesmas Magelang Tengah, yang pada siang hari ini mengangkat tema Puskesmas hadir lebih dekat dan pelayanan kesehatan prima untuk warga Kota Magelang. Sebenarnya kita bakal mengulik lebih banyak ya, tapi ada kendala teknis di Dokter Ade, akhirnya belum sempat selesai ya. Dan sahabat, masih saya Ayu El dalam program Bangun Magelang Kita, di mana ini adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam setiap pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan seperti biasa di setiap hari Rabu, kita tadi sudah melakukan telewicara berusaha menghubungi Dokter Ade ya. Dan sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karenanya itu dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, komunitas, hingga dunia usaha. Melalui program Bangun Magelang Kita ini menjadi ruang bersama bagi kita untuk semua berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang. Dan sahabat, aspirasi aduan dari Anda bisa yang disampaikan melalui aplikasi Monggo Lapor, bisa Anda sampaikan juga melalui program Bangun Magelang Kita ya. Dan apa yang menjadi aduan juga aspirasi sahabat, kita bakal tindak lanjuti atau bakal kita sampaikan kepada pihak terkait atau dinas terkait untuk segera ditindak lanjuti. Baik sahabat, kali ini saya bakal membacakan atensi dari sahabat semua ya, sahabat pendengar dimanapun Anda berada ya. Ini dari Pak Ngadiman ini. Pak Ngadiman, ini pengaduan ya, pengaduan dari Pak Ngadiman tentang yang pertama, pagar tembok kurang lebih 100 meter. Pagar tembok tersebut ambruk ke Sungai Kalibening. Dan pagar tembok tersebut di atas wilayah RW 10 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah. Kalau ada waktu bisa cek lapangan. Terima kasih, hormat kami dari Pak Ngadiman. Baik, ini aduan dari Pak Ngadiman ya. Aduan Pak Ngadiman tentang pagar tembok yang ambruk ke Sungai Kalibening kurang lebih sekitar 100 meter, dan pagar tembok tersebut berada di atas wilayah RW 10 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah. Dan harapan dari Pak Ngadiman untuk bisa mengecek langsung ya di lokasi RW 10 ya. Oke, terima kasih Pak Ngadiman. Nanti kita akan teruskan ke pihak dan dinas terkait juga melalui aplikasi Monggo Lapor ya. Dan baik sahabat pendengar, kembali kita bakal lanjutkan, ada beberapa aduan di kanal resmi Monggo Lapor yang menyampaikan aduan dan aspirasi dan sudah bisa ditindaklanjuti. Namun sebelumnya saya bakal hadirkan sebuah lagu keroncong tentunya. Baik, hanya di Bangun Magelang Kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insan Media menyatakan dukungan terhadap inovasi Bangun Magelang Kita yang diinisiasi oleh saudara Noki Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat, persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu L. Sahabat, Posyandu di Kota Magelang dinilai menjadi garda terdepan dalam pemenuhan 6 standar pelayanan minimal bagi masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Magelang, Nani Yuniati Damar, saat meninjau kegiatan Posyandu Kenanga di Karanglor, Kecamatan Magelang Selatan kemarin. Nani Yuniati dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, Posyandu kini tidak lagi hanya fokus pada kesehatan ibu dan anak, namun mengintegrasikan pelayanan primer untuk seluruh siklus hidup mulai dari bayi hingga lansia. Ia mengungkapkan bahwa perluasan peran ini bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapat hak dasar secara menyeluruh. 6 layanan yang kini menjadi fokus meliputi bidang kesehatan, pendidikan, sosial, pekerja umum, ketertiban umum, dan perumahan. Hal senada disampaikan Wali Kota Magelang Damar Prastiono. Wali Kota menilai bahwa penguatan Posyandu merupakan bentuk kehadiran nyata pemerintah di tengah masyarakat. Ia mengajak seluruh warga untuk memanfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya, termasuk layanan cek kesehatan gratis dan konsultasi. Wali Kota pun berharap masyarakat semakin sadar bahwa kesehatan adalah investasi masa depan yang harus dijaga melalui pola hidup yang baik. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan, dan aduan yang telah Anda sampaikan kepada kami, di mana setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan, besok di waktu yang sama, Bangun Magelang kita akan kembali hadir dengan tema menarik lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami. Saya Ayu Alundur Diri dari Ruang Dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk kota kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore sahabat pendengar. Kalau buat Anda waktu seharian ini juga sudah Anda maksimalkan untuk sibuk berbagai macam rutinitas dengan hasil yang memuaskan, itu harapannya. Tapi tidak kita pungkiri juga, tentunya rasa lelah juga akan dirasakan ya. Biasalah dan normal ya. Tapi yang pasti, dengan apa waktu yang sudah teng Anda pulang, tentunya harapan yang Anda punya segera sampai rumah, ketemu keluarga, nikmati santai, hilang capek ya. Dan yang pasti di sore hari ini, di hari Rabu, saya dan ini punya waktu sampai nanti jam 7 malam ya, di Sugeng Sonten, muncul dengan teman-teman pop Jawa. Silakan waktu dan dikasih buat Anda yang ingin nikmati teman-teman pop Jawa, sembari nikmati waktu sore. Dan ditunggu di 366899 atau di 0882-135-135. Oke, tembang pertama ketemu bareng Denny Caknan, Langgeng Dayaning Rasa. Kita nikmati di Sugeng Santan.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emase murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye ya, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin aman, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Hidu Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Guys, sini deh, spill dong cita-cita kamu apa nih?
5: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
6: Wow.
4: Kalau aku sih dokter dong.
6: Cie.
4: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
6: Yeah.
4: Yakin mau nikah?
7: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
8: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Sahabat pendengar, tentunya setelah kita sibuk dengan berbagai macam rutinitas, hal yang pengen segera kita nikmati adalah istirahat ya. Ya, jam 4 pulang sampai rumah, perjalanan 10 menit ya. Jadi masih ada waktu untuk istirahat di sore hari. Dan ada juga di mana yang memanfaatkan sore untuk istirahat itu, ya tidur bareng 20 menit atau 4 jam lah ya. Karena ini pun juga kalau benar-benar kualitas, ini akan benar bisa hilangkan rasa capek kita ya kan. Dan kadang memang tidak kita pungkiri di mana hari-hari di mana kita terbangun dengan perasaan segar, tentunya itu yang kita harapkan. Tapi kadang justru di mana merasa pegal di sekujur tubuh meski tidur itu cukup ya kan. Ya memang pemicunya beragam, tapi banyak orang tidak menyadari hal itu berkaitan erat dengan posisi tidur. Ini berpengaruh loh ya. Dimana posisi tidur yang tepat bukan cuma bikin tidur itu lebih nyenyak, tapi juga dapat membantu meredakan nyeri kronis ya, meningkatkan kualitas pernapasan hingga menjaga kesehatan kulit wajah. Nah, dengan memahami kebutuhan tubuh, tentunya kita bisa mengoptimalkan waktu istirahat untuk pemulihan yang lebih maksimal ya. Dan mungkin Anda pun juga pernah merasakan di mana dengan istirahat yang cukup lama bisa dikatakan, tapi justru itu tidak berkualitas karena juga Anda tidurnya dalam posisi tidak benar, ya kan? Ya, bagi kita yang sering mengeluh rasa sendiri pada area leher atau punggung, posisi terlentang mungkin menjadi solusi yang paling efektif ya. Posisi ini memungkinkan berat badan terdistribusi secara merata di sepanjang permukaan tubuh sehingga meminimalkan titik tekanan pada sendi-sendi tertentu. Jadi kalau sahabat dengar ingin meredakan nyeri punggung bawah dengan lebih maksimal, cobalah meletakkan bantal kecil di bawah lutut untuk menjaga kurva alami tulang belakang ya. Atau bahkan mungkin buat Anda yang tidur suka miring ya. Nah ini ya, tidur terlentang juga ternyata juga ini bermanfaat bagi kesehatan mata ya. Di mana sebuah studi tahun 2028 dalam jurnal itu menunjukkan dan mengungkapkan hasil dari survei bahwa penderita mata kering cenderung tidur menyamping atau tengkurap, dan saat terlentang mata tidak terkena bantal sehingga kelenjar air mata alami tidak berkompresi ya. Baik. Halo, selamat sore. Terima kasih buat Pak Hirman ya di Tidar Utara. Sugeng Sonter, selamat sore. Temannya kebajet nyaman, Deni Caknan. Oke. Selamat Pak Iwan, Pak Prianto, dan Pak Royanto, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Mbak Erna Dwi, ada Mbak Susi, Mbak Murni, dan buat semuanya pendengar Radio Magelang FM. Moga terhibur. Buat yang tugas metugas ya selalu. Terima kasih Pak Hirman Tidar Utara ya. Dan juga selamat sore, terima kasih D di Krakatau Temanggung. Tembangnya yang biasa. Nah itu, kalau yang biasa gitu Dani paham, tapi yang lain gak paham. Biasanya judulnya apa itu ya. Baik deh, makasih. Tembang boleh ditunggu, nanti muncul ya. Salamnya juga buat semuanya, sahabat pendengar, tentunya yang masih gabung di

0: Yu. Jaluk kopi ni siji ya, Yu. Ora lagi-lagi ya.
1: Monggo, Kang, kopi ni. Ben rang lentruk ngono kuwi.
0: Jan, mumet tenan ya, Yu. Kemarin itu, Yu, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
1: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
0: JDIH? Apa kuwi, Yu?
1: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
0: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, Yu. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
1: Iya dong, wong saiki zaman digital. Ojo nganti kudet, kurang update.
0: Sip tenan kok jenengan ki, yuk. Ora salah, yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak?
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anaknya menang. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat, persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya, Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkaya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya, Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kia.
1: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau WB tersedia 42 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 19 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 7 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau LIO tersedia 3 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau WB tersedia 29 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 6 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 6 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau LIO tersedia 3 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau WB tersedia 132 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 77 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tidak tersedia. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau LIO tersedia 3 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau WB tersedia 13 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 16 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 2 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau LIO tidak tersedia. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Kota Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah. Dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

0: Loh, Dok, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Dr. Bayu Sunasana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

3 menit selebihnya dari jam 17. Saya Dani masih temani Anda di Sugeng Sontan sampai jam 7 ya. Tembang-tembang pop Jawa tentunya sore ini bisa Anda nikmati, bisa Anda jadikan sebagai teman pelepas lelah saran Anda juga sudah berkecimpung dengan yang namanya gawean ya. Gawean sekecil apapun kalau dengan waktu yang panjang tentunya ini pun akan bikin capek. Dan rasa capek itu sendiri tentunya kita gak mau lah. Tidak segera hilang, akan diamkan saya. Tidaklah, tentunya itu akan membuat kita tidak nyaman. Semua pengen berasa capek itu sendiri setelah pulang kerja sampai rumah itu bisa hilang ya. Bisa fresh lagi, bisa kumpul bareng keluarga lagi untuk ya mungkin cerita-cerita dikit lah di sore hari ini ya. Mungkin yang ngobrol ini malam nanti makan sama apa ya? sekali makan perlu direncanakan juga loh ya. Baik, sobat pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta program makna makan bergizi gratis atau MBG tidak diganggu. Amran mengatakan MBG menjadi program pemerintah yang menyerap produk 160 juta petani tanah air. Amran mengatakan MBG bisa menjadi instrumen pemerintah dalam mengendalikan harga pangan. Dalam kasus harga telur yang anjlok di tingkat kandang karena kelebihan pasokan, misalnya pemerintah menggunakan MBG sebagai instrumen stabilisasi harga. Pihaknya meminta Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadang Hindayana untuk meningkatkan penggunaan telur pada menu MBG dari 1 kali menjadi 2 kali dalam sepekan. Menurut Amran, jika terdapat kesalahan dalam pelaksanaan program MBG bisa diperbaiki. Pun ketika terjadi korupsi pelakunya bisa ditangkap aparat penegak hukum. Lebih lanjut, Amran mengklaim program MBG sebenarnya tidak menguntungkan secara politik. Sebab program tersebut menyasar anak yang masih dalam kandungan sebagai investasi jangka panjang. Anak-anak bergizi ini investasi jangka panjang, ya. Dan menurut Amran, persoalan harga pangan di Indonesia kerap terjadi anomali. Ketika stok beras melimpah, misalnya harga beras di satu wilayah justru mengalami peningkatan. Indonesia sebagai negara produsen sawit terbesar di dunia juga pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Jadi dengan apa program MBG, Amran meminta jangan diganggu. Baik, halo, selamat petang, terima kasih. Terima kasih Tri sudah gabung ya di Sugeng Sonten. Temanya ya semua lebih gasik. Boleh, asalkan juga gabungnya gasik, mesti tak muncul gasik ya. Oke, yuk kita nikmati dulu yuk. Bang yang udah dipesan sama Tri di Kerincing dan juga nanti yang udah gabung tadi ada Bu Riono juga. Mat sore. Boleh ditunggu nanti ya. Pokoknya dan dibaca dan tembangnya tak muncul, jangan khawatir nanti ya. Kita simak tembang dulu yang sudah ditunggu sama Tri di Kerincing. Satu tembang dari siapa nih? Dari Furi Setia dengan Om Salala, Bahagia Keraku. Ya nikmati sampai jam. Dari Furi Setia dengan Om Salala, Bahagia Keraku.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas,

Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab. Fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin. Solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang. Program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka. Program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya. Lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi. Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore. Puskesmas dan Rumah Sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika.

0: Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
6: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
5: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
6: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
7: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
8: Sugeng Santen.

Buriono, Didu dan temannya udah muncul, Citro Didi Kempot ya. Sore ini salam buat Pak Untung, Pak Narko, Pak Darstio, Pak Arianto, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Prianto Jumat sore, Pak Tarmono di Muntilan, apa kabar, Pak Rimbang yang di Poyono, Lembang yang Sutran juga semuanya. Udah, terima kasih, sehat selalu, tetap semangat ya, rezeki lancar, amin. Terima kasih Buriono. Dan juga selamat sore, terima kasih buat Ibu Tuti Arianti ya di Secang ini. Baik, Ibu tembang dulu, tembangnya nanti ya. Ini nanti tembangnya kepotong soalnya udah hampir waktunya adzan maghrib ya. Yuk kita simak dulu, ketemu bareng Denny Caknan lagi dengan temannya Sigar. Tidak lupa tembang ini juga dari kasih buat teman-teman yang ada di Keranggan Temanggung, Beten Garto. Selamat sore.

0: Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Niki, tak paling apa? Lucu-lucu toh, nak.
2: Walah, bune-bune. Nek anaknya nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Boto nangis terus kilo ya.
2: Ya udah kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi, kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif. Marake speech delay. Utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngapede.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Mutiara karya Mangkunegoro IV, pujangga dari Keraton Kasunanan Surakarta. Ilmu hanya dapat tercapai dengan laku, dimulai dengan tekad yang bulat dan diusahakan terus-menerus dengan membatasi hawa nafsu.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa untuk mendapatkan ilmu harus melalui proses yang panjang dan terus-menerus dengan penuh kesabaran. Tidak mendahulukan hasil, melainkan melalui proses. Bagaimanakah kita mencari ilmu? Dengan nafsu atau laku?

gak enak badan. Hanya satu yang kita inginkan, bisa segera sembuh, bisa sehat kembali, ya. Ya, tentunya semua itu harus diusahakan dong, nggak cuma pingin saja, ya kan? Tidak kita pungkiri, untuk mendukung kesehatan tubuh kita, tentunya kita perlu makanan yang bergizi, olahraga yang cukup, dan istirahat, ya. Nah, kalau ngomong-ngomong olahraga, Anda suka olahraga apa? Sepak bola? Lari atau voli? Nah, kalau Anda suka voli, jangan lewatkan ya. Turnamen voli nasional SBY Cup 2026 di mana digelar di Gora Samapta Kota Magelang ya. Mulai tanggal 13 ya. Sampai tanggal 17 Mei 2026. Mulai hari ini, kan? Ya, ajang yang digagas Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ini akan menghadirkan 8 klub voli putra Indonesia termasuk Lavani dan Surabaya Samator, ya. Tim elit Proliga ini ya. Wish. Selain menghadirkan atmosfer kompetisi profesional, turnamen ini juga memperebutkan total hadiah mencapai 1,3 miliar dan akan disiarkan melalui jaringan transmedia ya. SBY Cup 2026 menggunakan format setengah kompetisi dengan 8 tim yang dibagi dalam 2 grup. Sejumlah laga menarik langsung tersaji sejak hari pertama. Panitia menyediakan tiket dengan harga terjangkau agar masyarakat bisa menikmati 4 pertandingan dalam 1 hari. Di grup A ada Lavani, Semarang Bang Jateng, ada PBV Pasundan, dan juga ada PDAM Perumda Tirta Bagasari ya. Untuk grup B ada Sukun Badak atau SBY, Samator Surabaya, DPUPR Alip Grobogan, juga ada Ganeksa Bumi Karta. Untuk jadwal SBY Cup 2025 ya, di mana pada hari ini hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 tadi jam 1 siang sudah diawali antara Lavani vs PDAM Pas Perumda Tirta Bagasari ya, dan di jam 3 sore Sukun Badak vs Ganeksa Bumi Karta, sementara di jam 17 Pasundan VS Semarang Bang Jateng, dan di jam 19 DPUPR Alip Grobogan VS Surabaya Samator. Untuk hari Kamis besok, siapa pendengar, tanggal 14 Mei 2026, di jam 13 ya, ada Pasundan VS PDAM Perumda Tirta Bagasari. Di jam 15 Suku Badak VS Surabaya Samator. Di jam 17 Lavani VS Semarang Bang Jateng, dan di jam 19 DPUPR Alip Grobogan VS Ganeksa Bumi Karta. Di hari Jumat 15 Mei 2026, di jam 13 Semarang Bang Jateng VS PDAM Perumda Tirta Bagasari. Di jam 15 Sukun Badak VS DPUPR Alip Grobogan. Di jam 17 Surabaya Samator VS Ganeksa Bumi Karta, dan di jam 19 Lavani VS Pasundan. Untuk hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 di jam 15 juara grup A VS runner up grup B, dan di jam 18 juara grup B VS runner up grup A ya. Sementara di hari Minggu ya, tanggal 17 Mei 2026 di jam 15 perebutan juara 3 dan 4, dan di jam 18 final ya.
Untuk harga tiket reguler Rp15.000, sementara di VIP Rp100.000 ya. Ayo coba pendengar, jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini ya. Belum tentu tahun depan ada. Ya, tiket hanya berlaku sesuai dengan tanggal pertandingan yang dipilih saat pembelian. Tapi penonton diberikan fleksibilitas untuk keluar masuk ya, asalkan gelang tiket tetap terpasang dengan baik dan tidak rusak. Baik, kita balik teman dulu yuk. Teman yang petang ini juga dan dikasih buat Ian di Pucang. Selamat petang, terima kasih. Ternyata waduh, aku kalau enggak apa ini enggak ada kepentingan, aku pasti lihat Dani. Hey, sayang ya. Laga yang luar biasa terlewatkan ya. Baik, makasih Yan, udah gabung. Salam juga buat semua teman-teman di Pucang yang saat ini juga masih gabung bersama Dani di Sugeng Sonten sampai jam 7 malam dari 103,5 Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: Melete.
1: Sayang, sayang, Niki tak paling HP, lucu-lucu toh no.
2: Bune, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
5: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
4: Stunting? Apa itu?
5: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
6: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi
4: ketika menanti kehadiranmu.
5: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
4: Stunting? Apa itu?
5: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.

0: 1, periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2, berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3, berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4, imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5, pantau tumbuh kembang anak. Dan 6, jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
0: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
2: Ingat, cegah stunting itu penting.
3: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Sing legowo ya, Mas.
1: Tetep legowo. Tetep wong anake ora duwe gur kalah ya.
0: Iki kabeh pilihane wong tuaku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
5: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
4: Stunting? Apa itu?
5: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
6: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
7: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
6: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak Dan 6, jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
5: Kok ibu tahu sih?
6: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
7: Ingat, cegah stunting itu penting.
8: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

bulan Mei 2026 ya. Ya, Kota Magelang luar biasa. Di mana banyak kegiatan yang dilakukan, termasuk di mana masih dalam rangkaian dari jadi Kota Magelang ya. Dari kegiatan-kegiatan itu pun juga saat ini masih berlangsung. Termasuk di mana pada hari Jumat besok ya. Tanggal 15 sampai tanggal 17 Mei 2026. Anda bisa saksikan Kejurnas Tenis Junior Wali Kota Cup ya, bertempat di Tenis Indoor Moncer Serius. Dan juga masih dalam rangkaian hari jadi Kota Magelang, di mana tanggal 23 Mei 2026, tepatnya hari Sabtu, Anda juga bisa ramekan ya Magelang Sporkly dan Mantiasih Show bertempat di alun-alun Kota Magelang. Untuk tanggal 24 Mei 2026 di hari Minggunya ada kegiatan Tidar Borobudur 10K juga di alun-alun Kota Magelang ya. Baik, sahabat pendengar, sementara di hari Jumat sampai hari Minggu tanggal 5 sampai 7 Juni 2026 ada lomba rekreasi hadroh karawitan tingkat SD dan SMP, dan juga ada lomba band antar SMA, dan juga ada kesenian jatilan ya. Ingat, hari Jumat sampai Minggu tanggal 5 sampai 7 Juni 2026 ya. Anda bisa saksikan ya, lomba tari kreasi hadroh karawitan tingkat SD dan SMP, juga ada lomba band antar SMA dan kesenian jatilan. Sementara tanggal 5 dan 7, sampai 7 itu juga bersamaan nanti juga akan digelar Magelang Tempo Dulu ya. Jadi lebih meriah ya. Dan nanti juga kegiatan dalam rangkaian hari jadi Kota Magelang ditutup pada bulan Agustus 2026 di alun-alun Kota Magelang ada pengajian akbar ya. Baik, halo, selamat petang. Terima kasih buat Javi ya. Javi, tembang udah muncul Javi ya. Oke Javi, makasih. Tembangnya tadi Tepung Kanji, Happy Asmara dan muncul. Mudah-mudahan makasih matugas. Matistel Jajaf ya. Dan juga buat Lembayung Sutra di Depok Candi Sari Sacang, terima kasih. Tembang jadi muncul, suka teki. Salam buat Manungki, Mbak Susi, Mbak Tuti, ada Buriono, Bu Nani, Bu Sadowo, Pak Pri, dan juga buat semuanya. Selamat petang, selamat beristirahat. Mudah-mudahan makasih matugas ya. Oke. Teo, halo Teo. Sugeng Santen Magelang FM, Tio di Magelang, tembangnya Pupu Sing Longso. Sudah muncul yo ya. Makasih yo. Gak lupa juga buat Ibu Murni di Surabayan. Assalamualaikum Sugeng Santen Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapsan janji udah muncul. Salam buat Oma Kenso, ada Mas Evan Javi, ada Mas Susi, Mak Warti, Bu Tuti, Bu Endang Wayu, Bu Satowo, buat semuanya. Selamat petang saja. Ibu Tuti Haryanti di Secang juga, selamat petang Ibu. Tembang udah muncul ya tadi ya. Baik, makasih udah gabung. Dan juga assalamualaikum, selamat petang. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, makasih ya. Yuk, tembangnya udah siap muncul. Ini tembang juga apa tadi? Oi, boleh. Jadi satu. Pas ini yang nyanyi juga sama, sekalipun judulnya nggak sama. Aku sih penting nyanyi, dan soalnya aku kesan sama orang nyanyi nih. Oke, siap. Happy Asmara bareng temannya Kembang Wangi.
ya. Muncul di menit yang ke-37 selebihnya dari jam 18. Sada nih sampai jam 7.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak.
6: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengenang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
5: Halah ya, yang penting niku kan anaknya menang. Boto nangis terus ki lo ya.
6: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
7: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
1: Monggo kang, kopi ini ben rang lentruk ngono kuwi.
0: Ah, jan mumet tenan ya, yuk. Lah kemarin itu yuk diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
1: Lah, gampang kuwi kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
0: JDIH? Apa kuwi yuk?
1: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
0: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, Yu. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
1: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
0: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng Santan selalu akan temani sore Anda saat nikmati istirahat dan punya waktu sampai jam 7 malam ya. Muncul dengan tembang-tembang pop Jawa. Ya moga aja lah dengan apa teman-teman yang udah ada pesen, udah ada munculkan, udah bisa dinikmati, benar akan menghilangkan rasa capek Anda hari ini ya. Karena tidak kita pungkiri, di saat apa yang kita suka bisa kita nikmati, bisa kita raih, pastinya juga rasa senang itu kan muncul. Nah, dari rasa senang itulah dimana akan memunculkan sesuatu yang luar biasa ya. Baik, satu teman terakhir ya, kelingan mantan. Saya Dani Pat undur. Terima kasih bersamanya. Di belakang saya Dani udah Sabra Mita yang bakal temani sahabat pendengar sampai jam 10 malam nanti ya. Di Gado-Gado Campur Sari Magelangan. Baik, terima kasih bersamanya. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sugeng dalu sahabat pendengar. Tes pundi pawartosipun mugi sae kemawon jih. Dalu menika wonten kula mitan jih. Gaduh-gaduh campur sari. Tumugi jam setusun dalu mangke. Monggo ingkang badhe nyawiji menyatu bersama Mita. Selalu ditunggu kebersamaannya di 0882-1035-1035 atau bisa juga lewat line telepon di 366-899. Radio Magelang FM bisa juga didengarkan melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM dan bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Setelah seharian beraktivitas, semoga malam hari ini bisa sedikit selonjoran gitu ya. Sembari nikmati lagu-lagu campur sari bersama saya Mita. Baiklah, kita akan sambut lagu dari Cak Dikin bersama Mbak Eva Claudia. Dalu menikonci. Bisa saja sakit mawon, oh ini bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Sakit mawon, gih, bisa saja, monggo.

Gelang FM, wadah, ini kok jebule karaoke toh iki wis, dan Mita tertipu kalau begitu. Mita ganti dengan ini ya, sahabat pendengar ya, masih dari Cak Dikin, lagunya Ada Gempa Bumi. Oh monggo, nanti bisa saja sakit mawon dicari dulu deh. Semoga gak ada yang ini ya, ada yang seperti ini nih. Ada Gempa Bumi. Oh monggo, nanti bisa saja sakit mawon dicari dulu deh. Semoga gak ada yang ini ya.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing

0: jujur, lan bangun masa depan sing apik.
1: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Gado-gado campur sari bersama Mita malam hari ini sampai jam 10 nanti dengan lagu-lagu campur sari yang bisa sahabat pendengar request ya di 0882 135 135, di WhatsApp Magelang FM, atau bisa juga lewat line telepon di 0293 366 899. Monggo Mita tenggonji sampai nanti jam 10 malam. Dan sahabat pendengar, 8 klub bola voli papan atas Indonesia siap berlaga dalam kejuaraan bertajuk SBY Cup 2026 di Gor Samapta Kota Magelang yang dimulai hari ini 13 Mei hingga 17 Mei 2026 nanti. Nah, para pemain top tanah air pun bakal turun nih dalam pertandingan yang memperebutkan total hadiah 1,3 miliar rupiah. Koordinator Sekretaris Pribadi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Brigjen TNI Tumpal Raines Napitupulu mengatakan SBY Cup 2026 ini merupakan wujud kecintaan SBY terhadap bola voli. Tidak hanya pertandingan, kejuaraan ini pun sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan klub, terutama atlet, ofisial dan pelatih. Dan ini memang baru pertama kali diadakan dengan sistem invitasi klub yang berlaga di divisi utama Liga Voli Indonesia. Dan 8 klub profesional ini merupakan klub pembinaan terbaik di Indonesia. Oke. Yang pengen nyaksiin bisa ya datang ya di Gor Samapta Kota Magelang. Iya. Pokoknya rame-rame dah ya di sana ya. Baik, terima kasih matur nuwun yang sudah nyatu dan halo, selamat malam. Bunda Riono sehat selalu. Sudah baikan dong. Makasih udah diputerin lagunya, Nak. Ah, baik, sama-sama. Terima kasih kebersamaannya malam hari ini. Salamnya buat Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, juga buat Mama Vega, Bu Pramono, Bu Tuti, Haryati, Bu Sekar, Mbak Nungki dan semuanya. Buat penyiar Radio Magelang FM semuanya ya. Tetap semangat, iya sia-sia selalu. Jangan sampai jangan sampai lupa kopi dulu sayang. Iya, sudah ngopi nih. Belum, bentar lagi ngopi ya biar gak ngantuk. Ngopi. Ngopi Mas E, ngopi Mbak E ya. Iya, sudah sedia kopi sebelum ngantuk gitu ya Bu. Ya makasih kebersamaannya malam hari ini. Halo juga untuk Mbak Murni yang ada di Surabaya. Assalamualaikum Jeng Mita, selamat malam. Waalaikumsalam. Request lagunya Cak Dikin yang manut. Oh, manut judulnya. Oh ya, nanti ya bisa saja saged mawon ya. Salamnya buat Oma Kenzo, buat Mbak Susi, Pak Pri, Pak Herman, Pak Iwan, Pak siapa lagi nih? Bapak-bapak semuanya. Juga buat Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bunda Sadowo, Bu Eti, Mama Vega, Bu Riono, Putri Kabayan, juga untuk Mas Riko. Semua pendengar Radio Magelang FM ya. Baik, lagunya kok diganti kipi? Cak Dikin gak apa-apa nanti ya. Lagunya api-api kok, Cak Dikin kok. Benar, tidak salah. Oke. Kita akan ke lagu ini ya, Tresna Waranggono. Ini tadi siapa yang request lagu ini? Langsung aja kita dengerin bersama-sama ya. Bersama Niken Salindri featuring Arya Gali. Ini Tresna tapi tidak bisa ini ya, tidak bisa memiliki ya, Tresna neng hati aja gitu ya. Lagi tetap di gado-gado.

0: Halo Mas Bro, apa kabar?
1: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya lumayan Mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Kata Mutiara, karya Ifah dan Imah, tokoh perempuan muslim. Obat rindu adalah pertemuan, obat cinta adalah saling pengertian, dan obat dendam adalah saling memaafkan.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk bersedia mohon maaf kepada orang lain dan memaafkan kesalahan orang lain dengan penuh keikhlasan. Rasa dendam akan merusak hidup kita sendiri.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Yuk, jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
4: Monggo, Kang, kopi ini. Ben rang lentruk ngono kuwi.
3: Ah, jan, mumet tenan ya, yuk. Nah, kemarin itu, yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
4: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
3: JDIH? Apa kuwi, yuk?
4: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
3: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
4: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
3: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi jeng Sri Gaul.
5: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
6: Aja kok repot denger gaduh-gaduh yuk.

Sahabat pendengar, hidup adalah sebuah persiapan panjang untuk sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Ya, yang jelas selalu bisa mensikapi apapun itu ya yang ada di depan mata. Terima kasih yang udah kembali menyatu di Gadu-gadu Campur Sari. Apa kabarnya buat Mbak Murni? Lagunya udah ketemu ya, Bisa Saja Sakit Mawon. Iya, dari Cak Dikin. Bentar lagi Mita hadirkan. Halo juga, selamat malam buat Bunda Sadowoh yang ada di Forum Jambiwangi. Oh ya, sebelumnya Pak Herman, terima kasih sekali kebersamaannya. Sekalipun sampun kalau waunggih Tresna Waranggono kagem Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, Pak Sunarko, Bu Indah Wahyu, Bu Riono, Bu Nani, Mbak Erna Dwi, juga untuk Mbak Susi, Mbak Murni, semua pendengar Radio Magelang FM semoga terhibur, amin. Monggo ingkang badenya wiji wonten 366899 Mita tenggo jih kebersamaanipun dalu meniko. Pak Rimbang, apa kabarnya yang ada di Mendut yang semoga sehat selalu. Pak Tarmono sugeng dalu wonten Muntilan. Pak Priyanto sugeng ngasun nggih. Sugeng dalu gadu-gadu Campur Sari, dalu uki Lembayung Sutra wonten Depok Candi Sari Secang. Nyuwun sekalipun resepsi, salam kagem Mbak Nungki yang ada di Jakarta, Bu Tuti Aryati, Bu Sadowo, Pak Priyanto, Pak Iwan, semuanya saja selamat malam. Buat Mita tetap sehat, semangat sampai tuntas nanti. Jee, siap. Oma Hesti, Bu Tuti Aryanti juga terima kasih sekali kebersamaannya malam ini. Boleh nanti dibacain semuanya ya. Kita ke lagu dulu, Bisa Saja Saget Mawon. Ini tadi yang Mita akan hadirkan di awal jumpa kita. Tapi sayang banget tadi yang keluar karaoke-nya ya. Baik, spesial untuk Mbak Murni yang ada di Surabaya. Semangat deh, malam ini lagi ngapain nih? Lagi masak buat besok.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Eh, jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Wih, Bu RT.
4: Ibune ono ora, Pak?
6: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning guwae, tapi rumono hasilé.
4: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
7: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
8: Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
9: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
8: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
9: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin APD.
8: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
10: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
3: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era

Tahu gak sih kalau keajaiban itu akan terjadi ketika kita itu percaya kalau keajaiban itu ada. Oke, selamat menanti keajaiban yang tentu saja kita harap ya, keajaiban yang baik-baik ya. Oke deh, terima kasih banget yang sudah kembali merapat bersama Mita. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh ya di 366-899. Terima kasih Indah Mita, lagunya sudah diputar. Sami-sami, sehat selalu. Bunda Sadowo, selamat beristirahat. Halo juga, selamat malam Oma Hesti yang ada di Tegal Rejo. Apa kabar Oma? Sehat selalu ya Oma ya. Kak Ragil, mau lagu apa Kak Ragil? Monggo yang ada di Gerabak. Oke. Kak Restuni percaya. Percaya dan percaya keajaiban itu ada gitu ya. Semoga kita selalu mendapatkan keajaiban di luar ekspektasi kita ya. Halo Kak Asep Magelang, selamat malam. Yang sudah menyatu di Gadu-gadu Campur Sari. A'a Sahir, selamat malam juga. Assalamualaikum, apa kabarnya? Makasih buat kopinya malam hari ini. A'a Sahir yang ada di Jakarta kalau gak salah ya. Kak Adit Manopo yang ada di Manado, selamat malam. Terima kasih juga kebersamaannya, like-nya. Ada Kak Kai Intermedia, selamat malam. Salam apa ya? Salam pena, salam satu pena ya. Zaman dulu Mita kalau bikin naskah seringnya ditulis gitu. Jadi belum apa ya? Kalau komputernya masih gantian. Jadi kalau naskah itu untuk siaran tuh ditulis gitu. Oke deh, semoga happy selalu ya. Selalu menginspirasi dan terus semangat melakukan dan memberikan apapun yang terbaik. Kalau mau keajaiban instan, pinjam kantongnya Doraemon. Oh gitu ya, Doraemon. Bukan Aladdin aja, Aladdin juga ya, bisa ya. Mangadim 5, selamat malam juga. Terima kasih kebersamaannya. Oma Hesti, waalaikumsalam Oma. Sedang apa nih? Istirahat pastinya bersama Opa ya. Mati urip karo kowe, siap. Untuk Opa Ari, Mbak Murni, Mama Vega, juga untuk Mbak Nadine, Bu Putri Kabayan, Mbak Titi, Mbak Asna, Mas Supri, Mas Fuad, semuanya aja selamat malam. Buat Mita, selamat bertugas aja ya hingga tuntas nanti. Oma tunggu lagunya. Iya Oma, siap deh. Ini lagu favorit Oma banget ya. Mati urip karo kowe, wis pokoknya arek nyemplung sumur yo. Gelem Oma. Oke, ditunggu ya. Apa kabarnya buat Kang Umam yang ada di Ringin Anom, Joko Tarub juga. Apa kabar juga yang ada di jauh sana ya, di Sleman kalau gak salah, ditempel ya. Prapti Prapto, sehat selalu aja deh. Yuk mati urip karo kowe, tenan nih. Habis ini ada Jambu Alas juga yang udah di request sama Restu. Halo Kak Cici, Kak

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

sahabat pendengar, ngomong-ngomong tentang kegagalan gitu ya. Kegagalan itu bagian dari apa yang sudah kita capai.

0: tidak pernah mencoba. Nah itu gimana nih? Ya setuju ya. Apapun hasilnya kita memang harus selalu mencoba ya. Karena orang-orang sukses pun mengalami kegagalan berulang-ulang, bahkan beratus-ratus kali juga loh. Jadi ayo semangat semuanya untuk terus bisa meraih apa yang kita impikan ya. Terima kasih. Halo, selamat malam. Apa kabarnya Vi Tambah yang udah nyatu Mas Andri, Negoro Angin itu lagunya Denny Caknan. Aduh, mohon maaf nak kak, ini lagunya campur sarinya yang asli gitu. Yang masih apa namanya, yang masih asli, jadi belum campuran gimana. Nanti dicari kalau ada yang benar-benar klasik campur sarinya, boleh ya didengerin. Kita cariin dulu ya nanti ya Kak Andri Setiawan ya. Kak Vita Mbak selamat malam. Kak Bayu Tour Travel gimana kabarnya Kak Mita? Alhamdulillah. Kak Bayu juga gimana kabarnya? Semoga baik selalu ya. Ah, dulu yang sakit siapa yang sakit ya? Kak Bayu atau Ananda ya? Semoga sudah sehatan ya. Terima kasih. Kak Iwan K. Iwan K. Iwan K aja ya. Kayak Iwake ya. Selamat malam, terima kasih juga kebersamaannya. Sesama pendengar radio Kak yang gabung live tiket. Oh iya. Baiklah, terima kasih. Baru banyak job, alhamdulillah, wa syukurillah banyak job. Kak Bayu, sukses selalu ya. Berkah barokah deh untuk Kak Bayu dan semua yang ada di sini. Itu tadi temen yang gabung di live radio. Oh begitu ya. Oke deh, salam juga ya buat temennya ya. Kak Heri masih stay, terima kasih. Gak apa-apa, santai aja kami. Oke. Gagal itu mesti ada kak, tapi gagal adalah guru paling berharga. Yes, setuju banget. Campur sari Gunung Kidulan ge, Mbak Mita ge, yang apa? Mantos berarti ya. Ada mantos, ada itu Dimas, siapa namanya? Dimas Arya, oh ya. Oke oke, silahkan mau apa bisa ditulis ya. Oke, tadi yang request Loro Tresno Sinten gih, Safitri ya, sahabat pendengar ya. Ngomongin tentang Loro Tresno. Apa sih sebenarnya? Loro Tresno berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah sakit cinta atau sakit hati, nelongso, rindu berat, atau kesedihan mendalam akibat hubungan asmara. Aduh, enak banget ya. Kenapa sih? Jadi sakit ya. Nah, seperti ini lagu Loro Tresno ini yang merupakan lagu campur sari atau tayub ya. Nanti Mita hadirkan, tapi nanti urut antrian ya, kita sepil dulu lagu yang akan Mita hadirkan. Tadi juga udah request banget nih, ada Bunda, apa kabarnya? Yang pengen gabung lewat telepon boleh deh. Selamat malam Gadu-gadu Campur Sari.
1: Assalamualaikum. Selamat malam Gadu-gadu Campur Sari.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam juga, apa kabarnya Pak Iwan?
1: Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Mbak Mita gimana malam ini?
0: Alhamdulillah juga sehat Pak Iwan.
1: Amin, amin, robbal alamin.
0: Lagi rehat ya Pak Iwan ya?
1: Ya, lagi nyantai-nyantai di rumah.
0: Terima kasih bergabung bersama Mita malam hari ini.
1: Kalau menurut saya Mbak, kegagalan itulah sukses yang tertunda Mbak.
0: Oh ya, menurut Pak Iwan kegagalan adalah sukses yang tertunda. Iya sih, betul juga ya. Coba pengalaman Pak Iwan apa dulu? Pernah mengalami gagal berapa kali, terus mencoba lagi, wah, terus berhasil?
1: Pulang mengalami kegagalan, oh. Tapi saya nggak putus asa.
0: Bagus
1: tetap
0: lah.
1: Berusaha sambil berdoa.
0: Masya Allah, berusaha dan terus berdoa. Ya, akhirnya dapat juga ya. Berhasil ya Pak Iwan.
1: Sampai juga, alhamdulillah sampai sekarang.
0: Alhamdulillah, wa syukurillah.
1: Kalau request lagu masih kebagian waktu enggak?
0: Insya Allah masih kebagian waktu. Apa Pak lagunya Pak Iwan?
1: Cumi-cumi dari Sony Joss.
0: Cumi-cumi dari Sony Joss. Oke deh.
1: Salamnya buat Mbak siapa, Ibu Tuti Haryanti,
0: iya,
1: Bu Riono, Bu Nani, Bu Wit, Bu Indarto, Bu Sagowo, Bu Indah Wahyu,
0: iya,
1: dan Mas Ipo, juga Bunda Ayu yang di Temanggung, Pak Lembayang Sutra, Pak Herman, Pak Prianto, Pak Rohyanto, Mbak Nungki,
0: baiklah,
1: Mama Vega, Mama Olga, ya buat semua maunya saja Mbak Mita.
0: Oh inci.
1: Mbak Mita, selamat tugas, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun sangat. Sakunduripun Pak Iwan wonten Mertoyudan. Ada yang mau menyusul Pak Iwan, silahkan. Tadi lagunya Cumi-Cumi ya, Cumi-Cumi dari Sony Joss. Cumi itu apa sih? Cuma miss call atau cuma mingkem? Ya yes, cuma diem aja. Oke deh, nanti ya, ditungguin aja. Kita mau ke layang kangen dulu nih, tadi yang udah di request sama Bunda. Bunda, siapa tadi? Endang Wahyu. Iya, selamat malam Sugeng Dalu Bu Endang Wahyu wonten Purum Korpri. Waalaikumsalam. Salam-salam buat teman-teman Magelang FM, teman-teman Merati juga, pendengar setia Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono, Pak Iwan, Bu Sadowo, Bu Eti, Pak Royanto, juga untuk Mbak Murni, Bu Indarto, Eyang Dipo, Pak Tarmono ya sekalian. Juga buat mitanya petugas, semoga tetap semangat. Ya, semangat dong ditemani bunda-bunda yang cantik. Juga teman-teman yang ganteng. Ya, cowok ganteng ya. Kita ke layang kangen dulu yuk. Nanti juga ada Podang Kuning, ada Loro Tresno. Siapa lagi nih yang udah ngantri? Semuanya insya Allah akan Bita hadirkan malam hari ini, temani rehat Anda. Sembari nanti yang pingin banget ya gabung lewat telepon tadi langsung seperti Pak Iwan juga bisa di 366

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
5: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngapain, Dik.
4: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: ಕಟ್ಟು. ಅಯ್ಯೋ
1: Garu-garu campur sari bersama Mita masih terus membersamai sahabat pendengar malam hari ini sampai jam 10 nanti ya. Oke. Laura Tresno abis ini akan Mita hadirkan kemudian Sakit Rindu ya. Dari Mantos ini tadi yang pokoknya Mantos gitu ya. Ini ada Kak Iwan, terus ada Kak siapa lagi tadi? Oh iya, Bu Haryati ya. Oke, Mantosnya boleh Sakit Rindu bersama teman-teman yang lain bisa sama-sama dinikmati ya. Oke, terima kasih banget deh pokoknya. Bersama Kak Irwanda juga ya. Selamat malam yang ada di mana? Kak Andi, halo. Dalam boten request kemawon, Mbak, amargi ingkang nyuwun napa nih? Tetembangan sampun kata sangat. Oh, J, pengertian banget deh Kak Iwan Kia. Cuaca di Magelang malam hari ini tadi sempat gerimis. Mita berangkat tadi sempat gerimis ya jam 6. Tapi sekarang sudah tidak gerimis lagi ya. Hujan gerimis begitu. Kak Irwanda di mana? Gimana cuacanya di sana? Tiap hari apa nih berandai? Kita lewat beranda TikTok. Iya gak apa-apa Kak Mita. Oh gitu, beranda nih. Oh iya. Oke, terima kasih ya Mas Andri. Ada Kak Galih Catur, selamat malam juga. Sahabat pendengar, hidup memang tak sempurna ya. Iya kan, tapi selalu penuh pelajaran. Jadi ayo tetap semangat dan terus bisa memaknai semuanya menjadi pelajaran. Yang pengen gabung lewat telepon, halo. Selamat malam Gado-gado Campur Sari.
2: Selamat malam Mbak Mitawati.
1: Zih, selamat malam Pak Prianto, Tes Bundi, Pak Wartausipun. Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Maafkan pun sangat, rawuh pun panjenengan keraya-raya.
1: Oh inje lara sangat. Ya Alhamdulillah sakit kepangge dalam keadaan yang sehat. Bagas waras, ya Pak Iwan, ya.
2: Iya.
1: Pak Prianto kok Pak Iwan. Tadi Pak Iwan, sekarang Pak Pri ya. Pak, Alhamdulillah berkat doanya Pak Pri sehat selalu.
2: Alhamdulillah, ya. Masih bisa request gak ini?
1: Insya Allah masih. Lagunya apa?
2: Taruh kanewe kapal keruk gitu aja.
1: Oh nge, wah rame nge. Kapal keruk mas, tali ne ucol yang di sawang. Saya ini ku bikin meriah nge.
2: Betul sekali Mbak Mita. Jadi salamnya buat salam Pak Purwaharo Yanto ya.
1: Leras.
2: Dan Pak Irman, ada Pak Tarmono. Juga ada Pak Iwan, Pak Lembayun Sutra atau Pak Arianto. Dan juga ada Mas Javi, Mas Evan, Guriono, Bu Mariono, lalu Bu Endang Wahyu, kemudian Mbak Murni, ada Bu Tuti ya yang ditang ya.
1: Bu Tuti ya. Haryanti.
2: Kemudian ada siapa? Bunda Endarto, ini kok lama nggak pernah dengerin suaranya. Mudah-mudahan selalu sehat.
1: Nggih, amin.
2: Nama Bu Nani.
1: Oh,
2: selamat malam Bu Nani.
1: Bu Nani,
2: dan juga
1: sampun
2: Bunda Eti, Bunda Ayu.
1: Nggih.
2: Kemudian ada Mbak Susi, Mbak Nadine.
1: Nggih.
2: Jadi untuk semuanya saja Mbak Mina.
1: Yang
2: penting tetap semangat di malam yang satu ini ya.
1: Leres sekali.
2: Alhamdulillah, selamat berdukas.
1: Sama-sama sakon daripun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat kagem Pak Prianto wonten Blabak nggih. Matur suwun sangat. Sugeng rehat ugi menika nggih. Sembari midhangetaken tembang-tembang campur sari saking 103,5 Radio Magelang FM. Selamat malam sugeng dalu ugi Mama Vega, apa kabarnya? Matur suwun sangat kebersamaanipun. Wah, ini Mita nyun sewu bahasane nggih gado-gado nggih. Nek alusan sangat memang dereng anu belum lanyah. Monggo, Sugeng Dalu gadu-gadu campur sari.
2: Halo, campur sari.
1: Halo.
2: Selamat malam, Mbak Desmita.
1: Malam-malam juga. Apa kabar, Pak Pon?
2: Baik-baik saja, Mbak Desmita.
1: Alhamdulillah, Je.
2: Nah, lagunya bisa?
1: Bisa, lagunya menopo.
2: Dari Tony Jos.
1: Sony Jos, cumi-cumi?
2: Tony Jos.
1: Yang apa? Yang cumi-cumi?
2: Yang lagunya Alun-Alun Nganjuk.
1: Oh, Alun-Alun Nganjuk, Onje.
2: Madiun Ngawi.
1: Oh, Madiun Ngawi.

0: Untuk Merati, saya Gimawon. Selamat berangkat, Bang. Sehat selalu.
1: Amin ya Robbal Alamin.
0: Sakuntun pun. Langgan bos. Gaduh-gaduh campur sari.
1: Magelangan, monggo matur suwun sangat. Pak Poniman, terima kasih kebersamaannya. Semoga sehat selalu juga ya bersama keluarga tercinta. Monggo Loro Tresno sang meniko mangke wonten sakit rindu juga kagem Bu Haryanti wonten Secang nggih matur suwun dereng sare to meniko. Monggo dipun midhangetaken rumiyin. Loro Tresno, jadi ini sing loro banget tresnane. Ini aliasnya patah hati begitu ya. Baiklah, selamat menikmati gado-gado campur sari Magelangan.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP. Lucu-lucu toh, nak.
5: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, yang penting ini kan anak menang. Boto nangis terus ki lo ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: Kata Mutiara, karya Davis Becker, tokoh pendidikan nasional. Jiwa manusia tidak berkembang karena upah, tetapi berkembangnya karena pekerjaan yang menghasilkan upah.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan untuk melakukan segala pekerjaan kita bukan untuk mendapatkan upah, tetapi sebagai bentuk pengabdian dan ibadah, sehingga dari sinilah jiwa kita mendapatkan kepuasan. Mampukah kita melakukannya?

0: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Sil, main ke rumah kita yuk.
5: Kapan? Sekarang?
4: Iya, sekarang.
5: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
4: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
5: Lapor?
4: Iya, lapor.
5: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
5: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
5: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
5: Wah, keren banget ya!
6: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: itu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Hidup ini singkat dan kita harus menggunakannya untuk menciptakan sesuatu yang berarti. Setuju gak? Setuju dong. Terima kasih yang masih terus menyatu. Stay tune di 103,5 Magelang FM untuk gado-gado campur sari. Nyidam sari monggo ingkang sudah menantikan lagu ini. Kak Saklar 49. Halo, Kak Bagas Jack. Malam.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?
2: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
3: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
2: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
4: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya, Bu?
6: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
5: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
6: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
5: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
6: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
7: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae ning jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning ndi wae. Tapi ngono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Cak kok repot denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Tidak terasa ya kebersamaan kita di gaduh-gaduh campur sarin dalam menikah mesti segera berakhir sampai di sini. Besok insya Allah kita libur ya sahabat pendengar. Selamat hari libur untuk Anda yang merayakan juga ya kenaikan Yesus Kristus ya. Untuk hari besok Radio Magelang FM juga libur sehari, tapi Jumat bisa bersua kembali. Insya Allah Mita akan hadir di jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Mbak Murni, terima kasih juga kebersamaannya. Jeh, sudah ngelilir enak banget. Kak Budi yang ada di gunung. Oh, Pak Budi yang ada di Gunung Pring, Sugeng Dalu, Nyedam Sari, Sampun, Ngolowaun, Jeh. Salamipun kagem rencang-rencang, rekan-rekan Merapi, selamat mendengarkan. Mama Vega, Bu Nani, Mbak Bu Sekar ya, Mbak Sekar, matur nuwun Pak Budi Gunung Pring. Nih, khusus buat Mbak Mita, selamat bertugas sampai selesai, sehat-sehat ya, amin. Matur nuwun sangat, Pak Budi di Gunung Pring. Salam juga ya, buat Pak Nano, ya, ini tetanggaan begitu ya. Selamat beristirahat semua sahabat pendengar Dalu Meniko. Mita undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.